0: Duh Gusti, mekaten sedaya pangakening dosa-dosa kawula ingkang kawula njokaken kanthi tulus ing manah dumateng Paduka. Kawula nyadhong sih kawelasan Paduka, mugi paring pangaksama. Amin.
1: Para sedherek, semoga kita nelangsani dosa-dosa kita kanthi ngrebakaken kidung panelongso saking KPJ sekawan dasa 6 dos tunggal kali 3 awit kathah dosa kula.

0: akan lenggah malih.
1: Sumangga kita nyawisaken diri nampi wedharing sabda suci. Sumangga kita ndedonga. Kaula nyawisaken manah lan gesang kaula nampi wedharing sabda suci peparing patuko. Nyuwun patuko Allah mitulungi lan berkahi abdi patuko ingkang kebak dosa lan kalepatan menika kagem wedharing sabda suci. Sedaya menika Gusti kaula suwun wonten ing ngarsa patuko Gusti kaula Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak lan sedherek kang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus, waosan kitab suci ing enjang menika kapendet saking Injil Matius 18 ayatipun 16 ngantos dumugi 20. Saking Injil Matius 18 ayatipun 16 ngantos dumugi 20.

Matur nuwun katur paduan suara Pelangi Kasih. Ibu bapak lan sedherengan dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus sugeng enjang. Wawasan kitab suci kita nyariosaken wekdal Gusti Yesus mungkasi peladosan wonten ing alam donya. Wekdal semanten muridipun kantun 11 awet setunggal sampun boten sesarengan kalian para sekabat. Dipun kumpulaken lajeng dipun paringi dawuh kanthi panguwaos. Dipunwiwiti kanthi sabdo pilih sedaya panguwasa ing swarga lan ing bumi menika sampun dipun gadahi dening Gusti Yesus. Kanthi mekaten lajeng Gusti Yesus paring dawuh mulane padha lunga. Tugasipun ayahanipun menika sedaya bangsa kedah dados muridipun Gusti. Lan ugi wonten prastawa ingkang kedah dipun lampahi inggih menika kabaptis ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Kanthi mekaten lajeng Gusti Yesus berkahi lajeng rampung semengko wonten ing swarga. Minggu menika kasebut Minggu Trinitas, minggu ingkang mratelakaken komplit sedaya pribadinipun Gusti Allah. Bapak Ibu, nopo sampun cetha bab perkawis Allah Tritunggal kagem Bapak Ibu? Sampun nggih. Nggih, nek sampun sampun amin. Amargi sampun cetha. Kita badhe miwiti saking ayat 17. Bareng padha ndeleng panjenengane banjur padha sujud niki. Nanging sekabat sawetara padha mangu-mangu. Ingkang mangu-mangu niku kinten-kinten sujud napa mboten? Kan kalau dipunsebutaken sujud nanging sawetara para murid niku wonten ingkang mangu-mangu. Pitakenanipun ingkang mangu-mangu niki ngadeg jejeg ngeten niku napa nderek sujud. Saking pundi jenengan kagungan dasaripun? Niku kan yo kira-kira to nggih. Ugi mboten mesti kawontenanipun. Nanging wonten tiyang ingkang nyerat saking ayat 17 punika malah penting sangat. Awit ayat punika tembung mangu-mangu punika sami kalian Petrus wekdal lumampah wonten ing sanginggiling toya. Rasane niku mangu-mangu. Lajeng amargi mangu-mangu lajeng ambles, nanging boten ambles bablas. Awit wonten asto ingkang ngangkat Petrus inggih punika Gusti Yesus. Artosipun iman kita punika boten mesti kempel bulat utuh niku boten mesti. Kadang kala niku mangu-mangu, kadang kala niku tasih kathah pitakenan-pitakenan ingkang dereng rampung. Nanging mboten napa-napa kasunyatan menika. Mboten lajeng rumangsa nek aku mempertanyakan Tuhan, terus aku ngelangan keselamatan. Mboten niku. Ketika semuanya belum jelas dan masih terasa abu-abu, mboten lajeng gesang punika mandeg, nanging tetep kemawon wonten rasa sujudipun wonten ngasanipun Gusti.
Jadi tidak apa-apa kalau kita meragukan kebaikan Allah. Tidak apa-apa bahkan meragukan Tuhan. Untuk medeni nggih. Niki kula cerita. Kula niku ngajar agama dan UGM. Ada topik, satu topik dalam satu pertemuan namanya ateis versus teis. Lajeng kula nyuwun mahasiswa niku goleki alasan kenapa orang itu ateis. Dikon goleki lajeng sampai ke alasan filosofis argumentasi ateis yang membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Lajeng perintah berikutnya, sekarang kalian sebagai orang yang percaya adanya Tuhan, tolong patahkan argumentasi ateis itu. Dasare mahasiswa niku pinter-pinter. Anggenipun analisis niku komprehensif, lajeng sae, lajeng argumentasi ateisnya juga jelas. Argumentasi mereka tentang mematahkan juga jelas. Nanging ada sebagian juga yang merasa gagal mematahkan argumentasi ateis. Wah, iso-iso ora percaya Gusti Allah gitu. Lajeng saya ngeten. Problem pertama mendasar yang teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman bisa menjelaskan Tuhan ada, rasa-rasane Gusti Allah kiyono. Ketika teman-teman gagal membuktikan Tuhan ada, rasa-rasane Gusti Allah ora ono. Pertanyaannya adalah, apakah keberadaan Tuhan itu gumantung kalau argumentasimu atau tidak? Nek aku iso jelaske Gusti Allah ono, nek aku ora iso jelaske Gusti Allah, berarti argumentasi kita membuat ada dan tidak ada Tuhan. Gusti Allah gumantung kalian argumentasi kita. Itu kesalahan fatal. Gusti Allah wonten napa mboten wonten itu tidak bergantung kalian argumentasi kita, tidak bergantung dengan saya meragukan atau tidak meragukan Tuhan. Gusti Allah niku wonten di luar seluruh pikiran dan argumentasi kita. Dados menawi kula meragukan kebaikan Allah, bukan berarti Allah tidak baik. Ketika saya meragukan keberadaan Tuhan, bukan berarti Tuhan enggak ada, mboten. Amargi niku batas kita. Para murid niku wonten ingkang mangu-mangu. Ingkang mangu-mangu niku mboten lajeng dipun usir dening Gusti Allah. Amargi punika kawontenan ingkang kasunyatan ingkang kedadipun aku dening para murid. Ketika kita ragu dan banyak pertanyaan tentang kebaikan dan kasih dan keberadaan Tuhan, mboten nopo-nopo Bapak Ibu. Gusti mboten gumantung kalian rausing pikiran lan manah kita. Mangke menawi panjenengan wonten pitakenan, malah mangke jenengan madosi Gusti Allah. Menawi panjenengan madosi Gusti Allah, mangke Gusti badhe jawab. Ning nek ora ana pitakonan, ora goleki Gusti Allah, mlakune mlempeng ngelempeng mawon Gusti ana ora ana ya terserah. Laku ngaten. Nggih. Kanthi dasar bilih sedaya raos sing pikir kita mboten saged menjangkau Gusti, kita badhe lumebet ing kawontenan kang nomor kalih tentang Allah Tritunggal. Salajengipun niki berikutnya, saking seratan kita menika wonten clue ingkang saged kita sinaoni.
setunggal mboten badhe kelampahan secara budaya tiyang Yahudi menyebut Gusti Allah sejajar dengan ciptaan. Mboten badhe wonten seratan Sang Yahwah niku disejajarkan sampingnya kalian manungsa. Kepara malih wong menawi wonten tembung Yahweh kemawon niku mboten wonten dipun sebutaken. Namung dipun batin kanthi kendel utawi kanthi tembung Adone utawi Elohim. Menawi Gusti Yesus waosan kita punika nyerat Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci niku sampun benten kalian adat tiang Yahudi. Meratelaken bilih Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci punika nyatunggal lan setunggal. Karena diserat dalam kesejajaran. Ingkang nomor kali tembung dalam nama Anoma menika Bapa Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Niku tiga napa setunggal. Napa meleh sakniki wonten pitakenan saka njaba. Gusti Allah wong kesengki telu. Gusti Allah pun tiyang seniku tiga napa setunggal. Sang Rama pinten? Setunggal. Sang Putra pinten? Setunggal. Roh Suci pinten? Siji tambah siji tambah siji sama dengan kulam baling ge. Setunggal tambah setunggal tambah setunggal sama dengan wonten guru matematika temriki. Ning wonten lho Bapak Ibu, matematika angka itu ditambah dengan niku, ditambah dengan niku, hasilnya nggih niku-niku. Napa? Nol. Nol ditambah nol ditambah nol sama dengan enggak ada tiga nol toh. Mboten-mboten nggih. Ning nang nol itu kan tanda ketiadaan. Ning gursa niku wonten kata nol enggak bisa dipakai sebagai simbol Tuhan. Wonten meleh. Bilangan matematika, bilangan itu ditambah bilangan itu ditambah bilangan itu ning mboten nol sama dengan bilangan itu sendiri. Niku tak terhingga tembungipun huripipun ngeten nggih. Tak terhingga ditambah tak terhingga ditambah tak terhingga sama dengan tak terhingga mboten wonten jawaban tiga tak terhingga niku mboten wonten. Menawi kita ngginakaken nalar matematika lajeng huruf angka yang mewakili Tuhan adalah tak terhingga. Kawontenanipun Sang Rama, kawontenanipun Sang Putra, kawontenanipun Roh Suci punika tak terhingga pakaryanipun. Punika lajeng kita nggambaraken, oh iya. Dalam keberadaannya yang tak terhingga itulah penting. Anoma dalam bahasa Yunani itu ternyata bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Bukan bentuk yang jamak. Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci punika nyatunggal dados tunggal dalam hakikatnya. Nah, ingkang lajeng melih Bapak Ibu, ini yang sering terjadi perdebatan amargi
PPAGKJ benten kalian sanesipun. Secara umum punika nyerat Allah Tritunggal itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Menawi GKJ nyerat satu pribadi, pun benten mleh niki. Satu pribadi dalam tiga karya untuk keselamatan manusia. Sing bener niku satu pribadi nopo tiga pribadi. Niki mesti GKJ niku diserang di mana-mana. Lajeng kedah dipertanggungjawabkan. Dasaripun menopo GKJ punika mendhet tembung satu pribadi. Niku saking tembung personae. Meratelakaken jaman rumiyin punika ada orang yang menjadi aktor. Ketika saya seorang pribadi ini menjadi aktor seorang laki-laki yang jahat preman. Suatu saat saya menjadi seorang aktor. Nek golek lanang ganteng ya ora patek ganteng, pokoknya Ipin Upin, nggih cocok. Menjadi aktor Ipin Upin. Saya satu persona tetapi hadir dalam dua kehadiran yang berbeda. Lanjut mele. Itu dasarnya kenapa GKJ menyebut satu pribadi, karena dari tembung aslinya itu adalah personae. Ingkang pungkasan Bapak Ibu. Menawi Bapak Ibu mirsani kula sundaya niki, niku pinten? Satu. Tapi sayang satu itu tiga sebenarnya. Kita semua yang disebut dengan imago dei gambar Allah, niku jane telu dan satu itu satu, satu kesatuan. Manusia selalu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh, roh bukan. Tetapi ini satu kesatuan yang utuh. Nate mboten tubuh ngomong karo ati jenengan dengan jiwa panjenengan. Nek jenengan kruyuk-kruyuk niku tindak teng gereja dereng sarapan, niku tubuh berkata aku butuh soto bar saka gereja. Jiwa pernah berkata kepada tubuh wekdal panjenengan nglembur nganti kesel matane nganti abang, mripatipun ngantos tumugi kados ngaten. Jiwa akan berkata, "Sik yo sedelok engkas, bariki ngaso awake dhewe." Oh iya yo, awake dadi kuat meleh. Ketika panjenengan igit-igit wonten rasa ingkang mboten sae ten manah, lajeng roh ingkang elus-elus manah panjenengan. Sing disabar ora apa-apa, dimbalke wae, engko wonge mati dhewe mboten apa-apa. Roh sedang menghibur, menguatkan jiwa kita yang sedang terluka. Tiga itu bercakap tetapi dalam satu kesatuan yang utuh. Menawi kita saged ngraosaken wong awake dhewe menungso mawon saged kados ngoten. Satu dalam tiga, tiga dalam satu sekaligus iso rembukan antarane siji lan sijine napa malih Gusti Allah. Ingkang panguwasipun punika langkung ageng tinimbang sedayanipun. Ning sedayaniku ingkang kula jelaske niku Bapak Ibu niku mung perkara ten mriki. Jelaske Gusti Allah niku perkara niki kenapa, kenapa, kenapa, kenapa, ontologi sangat kenapa.

dengan Tuhan. Itu kedah ugi dipun lampahi. Salajengipun ingkang pungkasan Bapak Ibu, lanjut. Sasampunipun Gusti sesarengan lan berkai para murid, tugasipun para murid itu mengabarkan Injil. Dan seringkali dalam situasi di Indonesia, tembung mengabarkan Injil lajeng dados persoalan. Nah niki wonten tiyang ingkang ngusulaken pekabaran Injil, pewartaan kasih itu harus melewati tiga lapis seperti lingkaran. Ingkang paling jauhi terluar, tiang Kristen lan gereja kedah aktif dalam hal kemanusiaan dan kebangsaan. Wong Kristen ojo nganti ora teko rapat RT PKK napa meleh bank sampah napa meleh Dasawisma. Kedah aktif ten mriku. Lajeng rembugan baperkawis kebangsaan. Menawi bangsa Indonesia punika tasih cepengan kalian Pancasila dengan lima sila, kita ada di situ. Prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip keadilan, sedaya nipun punikotan meriku. Menawi kita memperjuangkan Pancasila, mujotaken ing gesang, nikun Kristen ugi sampun wonten ten meriku. Ingkang nomor kali, layer di bawahnya lebih dalam adalah value iman Kristen. Wong Kristen itu dikenal nopo, Bapak Ibu? Wongnya nopo? Lomo. Amin? Nggih. Monggo kaaturan lomo kalih tiang. Dikenal apa? Value orang Kristen? Sabar, mengasihi, napa meleh? Mengampuni, napa meleh? Wonge nek Kristen kuwi disiplin, nek dadi bendahara ora nggih jujur, napa meleh? Tepat waktu, napa meleh? Wonge semana, nek dilurui semaur, nek ketemu yo. Nggih. Itu yang disebut dengan value. Menawi sampun ngaten, nembe kabaptis ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Ini lapisan. Menawi kita langsung ngomong dibaptis, ketemu tanggane ngoten. Kula nuwun budhe, nek jenengan mboten dibaptis sesuk ning neraka mati ngene. Urung rembukan napa-napa wis tekan semono kuwi. Hasilnya malah diobong awake dhewe gitu. Karena kita salah menempatkan strategi. Kedahipun tadi itu kebangsaan, kemanusiaan, value iman Kristen, lajeng imanipun itu. Ada lapisannya, sedayanipun tetap migunani. Lan pekabaran Injil punika timbalan lan utusan, nanging wonten janji berkaipun Gusti. Gusti berkai. Amin. Wekdal ning sawetawis.

Pasamuan ingkang kinasih, semoga kita sami ngempalaken pingsungsun kanthi tetales sabdanipun Gusti lumantar serat Rum 12 ayat 1. Kang iku para sedulur, margo saka sih kamirani Gusti Allah, aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci sarta kang dadi kepare Gusti Allah, yaiku pangidahmu pangibadahmu kang sejati. Amin. Asung pisusun kita purwakani kanthi rerepen KPJ 1 Sidak Setunggal Putus Tunggal Jiwa Raga Kawula.

105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Warta Gereja 31 Mei 2026. Yang pertama, bantuan pendidikan GKJ Dayu. Majelis Diaken membuka pendaftaran baru dan perpanjangan bantuan pendidikan bagi putra-putri warga jemaat yang membutuhkan. Formulir dapat diambil di kantor gereja selama jam kerja dan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Yang kedua, berita kelahiran. Puji syukur atas kelahiran putra dari keluarga Bapak Diori Prasetya Nugraha dan Ibu Dinda Dekarina Patira, wilayah 1 Tabera, yang lahir pada 7 Mei 2026, diberi nama Diori Dipta Prakasa. Yang ketiga, lowongan kerja administrasi gereja. GKJ Dayu membuka lowongan untuk satu tenaga administrasi gereja, D3 akuntansi, garing sistem informatika, jujur, disiplin, dan beragama Kristen. Untuk informasi persyaratan dan proses seleksi, silakan menghubungi admin gereja di jam kerja atau melalui WhatsApp di nomor 0813-266-04444. Yang keempat, perubahan susunan BPH Komisi Pangrukti Loyo Lazarus. Berdasarkan rapat MPH dan Komisi Pangrukti Loyo Lazarus pada 5 Mei 2026, ditetapkan susunan pengurus baru sebagai berikut. Ketua 1, Bapak Jati Santoso. Ketua 2, Bapak Tasmadi. Sekretaris, Bapak Yohanes Lukiman. Untuk bendahara, Bapak Edi Purwanto. Gereja mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya dan selamat melayani bagi pengurus baru. Yang kelima, dalam rangka penggalangan dana retreat yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Juli 2026, Komisi Anak dan Pra-Remaja akan mengadakan usaha dana parkir di halaman GKJ Dayu pada ibadah pagi dan ibadah sore dimulai tanggal 7 Juni hingga 28 Juni 2026. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah selesai atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini menghidupi Allah Tritunggal. Pelayan Firman, Pendeta Julius Setiawan, STH.

Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati masa Paskah dan Pentakosta, dan kini telah memasuki Minggu Trinitas, saat di mana kita diajak untuk mengingat bahwa karya Allah yang utuh dan sempurna telah diberikan bagi manusia. Allah Bapa yang mencipta dan memelihara, Sang Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membimbing, telah memelihara kita sampai sejauh ini. Karena itu, marilah dengan penuh syukur kita memuliakan Allah Tritunggal kita, dengan memuji, muliakan Allah Bapa. Dari Kidung Jemaat 242, bait pertama dan keempat.

Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan bersama mengaku dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus ada pada saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Dipersilahkan duduk kembali.
1: Jemaat yang terkasih, karya penyelamatan Allah telah dinyatakan secara utuh dan sempurna dalam karya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini kita dipanggil menanggapi karya penyelamatan Allah yang sempurna itu dengan kesediaan menghidupi amanat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan sebagai wujud tanggapan atas karya-Nya. Kita nyanyikan KJ 8 bait pertama dan kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku.

Di tengah rasa sukacita kita, pada saat ini kita dipanggil untuk mawas diri melihat kehidupan kita, bercermin dari sabda Tuhan. Keluaran 20 ayat 3 menjadi sarana mawas diri melihat kehidupan kita. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, dalam pergumulan dan perjalanan hidup, tidak jarang dari kita lebih seringkali kita tidak berpaut kepada Allah, tetapi berpaut kepada Allah lain, yaitu keputusan diri, harta, kuasa, kenyamanan, daripada kepada Allah Tritunggal, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Karena itu marilah pada saat ini kita menyadari hal itu. Ketika kita tidak selamanya, tidak selalu berpaut pada Allah kita, Allah Tritunggal itu. Karena itu mari kita bersama-sama menyesali dosa, bertobat di hadapan Tuhan. Waktu hening bagi kita memeriksa diri dan bertobat.

Jemaat yang terkasih, marilah kita memohon pengampunan Tuhan atas segala ketidaksetiaan kita dengan menyanyikan PKJ 42 bait 1 sampai 3. Kumohon pengampunan.

0: Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita tidak hidup dalam belenggu hukum, tetapi kita ada di dalam anugerah-Nya. Dengarkanlah berita anugerah, sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah Tuhan.
1: Karena kita telah menerima anugerah Allah, marilah kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada-Nya dengan menyanyikan KJ 441, bait pertama dan keempat, ku ingin menyerahkan.

Silakan duduk kembali. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena berkat-Mu yang senantiasa hadir, menyertai dan juga memberikan kekuatan pada kami, sehingga di waktu ini kami boleh Kau perkenankan untuk kami datang kepada-Mu. Dalam kehadiran kami ini Tuhan, kami juga rindu Engkau menyapa kami melalui firman Tuhan. Kiranya sungguh firman-Mu memberkati, menguatkan dan juga meneguhkan setiap langkah-langkah kami, sehingga kami berani maju, bersaksi dan juga memuliakan nama Tuhan melalui setiap jerih juang hidup kami. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita memperhatikan Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20.

Demikian bunyinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.

0: Ibu, bapak, saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semua. Tidak lupa menyapa warga yang hadir melalui kanal YouTube GKJ Dayu dan juga mendengar melalui radio Petra. Biarlah Tuhan juga memelihara kehidupan kita semua. Dan juga menyapa anak-anak dari GKI Gejayan yang saat ini telah hadir. Selamat pagi, adik-adik. Oke. Kita bersyukur kita disatukan dalam kebaktian ini, dalam perayaan Minggu Trinitas, dalam terang tema menghidupi amanat Allah Tritunggal. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada fenomena yang menarik sebetulnya kalau kita perhatikan, karena di sekitar kehidupan kita itu selalu ada orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memahami siapa yang memerintah, siapa yang kemudian memberikan informasi, dan tidak memahami betul apa yang sebetulnya ia lakukan. Banyak orang yang dalam pikirannya lebih cenderung berpikir, apa yang bisa saya lakukan, daripada berpikir, mengapa saya melakukan ini? Kecenderungannya adalah berpikir, apa yang bisa saya lakukan, daripada berpikir, mengapa saya melakukan ini? Sehingga akhirnya muncullah orang-orang yang berprinsip, yang penting gerak, yang penting melakukan sesuatu, yang penting ada kegiatan. Karena yang dalam pikirannya adalah apa yang bisa dilakukan, bukan mengapa saya melakukan ini. Sehingga kecenderungannya begitu. Yang penting ada kegiatannya, yang penting ada aktivitasnya, yang penting ada gerakannya. Tetapi saudara-saudara, hal-hal yang demikian inilah yang akhirnya menjadi sebuah tindakan yang tidak efektif, tidak bermakna. Karena kadang tidak mengerti pondasi dari gerakan itu mau apa. Misalnya teman-teman yang olahraga ya, yang lagi sekarang menggebu-gebunya olahraga, kalau tidak memiliki dasar pemikiran yang kuat tentang olahraga yang dia lakukan, ya setelah olahraga minggu sarapan risotto sama gorengan, wah cocok banget ya kan, ngopi. Sehingga yang sebetulnya olahraga diperuntukkan untuk membakar kalori, untuk mengatur metabolisme, ditambah lemak lagi, ya akhirnya tidak menjadi sesuai dengan fungsi dari yang utama tadi. Karena enggak punya tujuan yang jelas. Tetapi orang yang tahu dasar gerakannya supaya tubuhnya bugar, maka pasti akan memilih, ya memang menggok sarapan, tetapi enggak pakai gorengan yang rendah lemak dan sebagainya. Pasti begitu. Tetapi yang tidak punya dasar ya, mumpung ini sekarang saya sedang lapar karena kalorinya habis, maka kemudian saya makan. Tur enak begitu karena gorengannya anget ya pagi-pagi ya. Maka penting Bapak Ibu Saudara untuk kita sadari bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, pahamilah agar kita dapat melangkah dengan benar. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi atau dalam pengertian filsafat Yunani, itu dikenal ada dua komponen untuk melakukan kehidupan. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah praksis. Logos itu pemaknaan, makna. Praksis itu praktik. Dan keduanya menurut tradisi dan juga menurut filsafat Yunani ini harus berurutan. Logos dulu baru praksis. Sebab tindakan yang baik itu lahir dari pemahaman yang benar. Maka logos dulu baru praksis. Itu dalam filsafat Yunani. Dan ini sebetulnya juga dekat dengan kehidupan kita dan baik kalau kita lakukan. Karena kadang di dalam kehidupan beriman kita, Bapak Ibu Saudara, juga secara khusus ketika kita menghayati minggu-minggu Trinitas ini, ketika kita melihat kehidupan orang beriman, kadang orang beriman itu praksis dulu baru logosnya. Melakukan dulu baru pemahamannya. Maka kemudian kita dalam Minggu Trinitas ini perlu diingatkan. Karena memang tidak sedikit orang yang berpelayanan, misalkan melayani, mengambil pelayanan, tetapi ia tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Ini menjadi persoalan. Ia mengenal aktivitas gereja lebih dahulu daripada mengenal Kristus. Ini bahaya. Ia mengenal tugas lebih dahulu daripada mengenal Sang Pengutus. Sehingga kemudian ini menjadi hal yang tidak sesuai begitu. Ketika disandingkan, akibatnya ketika menghadapi misalnya dalam pelayanan ya, penderitaan, penolakan, konflik, dan mengalami kekecewaan terhadap gereja karena dirinya tidak memiliki akar yang kuat, tidak didasari akan pengenalan Kristus yang dalam, maka ya gampang mutung. Gampang kemudian goyah. Karena yang menopang mereka ini adalah aktivitas, bukan pengenalan akan Allah. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga. Ketika kita itu membangun rumah tangga tanpa didasari pengenalan akan Kristus, ya ketika ada persoalan ya gampang, sesuai dengan keinginan kita gitu. Maka melalui sabda Tuhan pada saat ini kita diajak mengingat kembali akan dasarnya terlebih dahulu sebelum melakukan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kepada murid apa yang kita kenal dengan amanat agung. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dengan detail bacaan kita Matius 28 ayat 16-20, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Kalau biasanya fokus kita adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, begitu ya, yang kita singgung selalu itu. Tetapi pada saat ini kita diajak untuk melihat hal yang berbeda. Yesus memberikan tugas kepada para murid, tetapi Yesus terlebih dahulu meneguhkan dasar tugas itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan oleh Yesus di sana, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Telah diberikan kuasa kepada Yesus, kuasa di surga dan di bumi. Artinya, sebelum para murid bergerak, mereka harus terlebih dahulu memahami siapa yang mengutus mereka. Sebelum mereka diajak untuk pergilah, jadikanlah. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Sehingga kemudian di sini mereka tidak diutus oleh guru biasa atau tokoh agama yang telah mati dan kemudian bangkit, tidak. Tetapi para murid ini diajak untuk mengenal dan juga memahami bahwa mereka diutus oleh Kristus yang bangkit, yang juga memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, disinilah logosnya.
1: dan gerakannya adalah pengenalan akan Kristus yang berkuasa atas bumi dan surga. Itu yang menggerakkan mereka. Karena itu perintah pergilah itu tidak berdiri sendiri sebetulnya. Perintah ini lahir dari kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Dan dari kata kuasa di bumi dan di surga, sebetulnya hendak menyatakan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa atas semuanya, atas bumi dan atas surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, identitas Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga ini harus dipahami oleh para murid agar mereka tidak ragu dalam memberitakan otoritas dan kuasa Yesus. Kan bisa jadi, kalau kita juga melihat ayat yang ke-17 di sana, para murid ragu. Dan bisa jadi mereka berpikir, ngapain memberitakan orang ini? Apa pentingnya ketika dia tidak memahami siapa Yesus? Tetapi ketika mereka memahami bahwa Yesus itu otoritasnya jelas, berkuasa atas bumi dan surga, maka harapannya para murid itu menjadi teguh, mantap dalam pemberitaannya. Bayangkan saja, kalau para murid itu tidak sungguh yakin akan siapa Yesus itu, tentu ketika mereka berpelayanan pasti mereka akan mudah menyerah. Tetapi karena mereka mengenal Kristus itu berkuasa atas surga dan bumi, maka di sana karena ada kuasa surga dan bumi, maka dia yakin Tuhan pasti menolong. Maka dia kemudian berkeputusan untuk tetap setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita hari ini, sebagaimana para murid yang kuat dalam pemberitaan Kristus karena ia mengenal siapa yang diberitakan dan siapa yang mengutusnya, demikian juga kita dipanggil untuk sungguh mengenal Kristus. Nah, mengapa kita perlu mengenal Kristus? Sebab yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara, dalam memberitakan Kristus, ketika pengenalannya tidak sempurna, akhirnya kesaksian kita itu kadang menjadi setengah-setengah, tidak kuat. Karena kadang kita berpikir, wah, enggak ada jaminannya ketika melayani, mewartakan Kristus kepada sesama, jaminan sukacita bagi kita apa? Kadang kita berpikir begitu. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kadang kita sendiri masih ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kepada Kristus. Nah, ini karena terjadi karena tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita berbicara tentang kuasa Tuhan, tetapi ketika menghadapi persoalan hidup yang lebih besar dalam pikiran kita, justru masalahnya bukan Tuhan yang berkuasa. Ini kan tanda bahwa kita tidak mengenal Kristus. Ketika ekonomi sulit, kita lebih sibuk menghitung kekurangan daripada mengingat pemeliharaan Tuhan. Ini tanda bahwa kita tidak mengingat Kristus. Ketika anak-anak kita bermasalah, kita lebih percaya kepada kecemasan daripada kepada Tuhan yang memegang kehidupan kita, memegang kehidupan anak-anak kita. Itu tanda bahwa kita tidak mengenal Kristus dengan sempurna, sehingga kadang kemudian ketika kita mau bergerak, melangkah, melayani, kita menjadi ragu-ragu. Kita mengatakan bahwa Tuhan adalah yang berkuasa, tetapi dalam praktik hidup sehari-hari, kita masih lebih mudah percaya kepada kekuatan diri kita sendiri daripada kepada pimpinan Tuhan. Itu tanda bahwa kita belum sempurna mengenal Tuhan. bahwa kita juga ketika tandanya begitu berarti kita tidak yakin bahwa Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Kristus bukan hanya soal mengetahui siapa Yesus secara teori. Pengenalan akan Kristus itu terlihat dari cara kita menjalani hidup. Bapak Ibu Saudara, setelah dasar itu diteguhkan, ketika kita kembali ke bacaan kita, kita melihat setelah Yesus identitasnya diteguhkan bahwa Ia yang berkuasa di bumi dan di surga, barulah Yesus memberitakan amanat agungnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berkata, karena itu pergilah, buatlah mereka menjadi banyak, lalu kemudian banyaknya kegiatan, organisasikan mereka. Tidak. Tetapi Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tujuan utama amanat agung bukan sekedar membuat orang menjadi anggota gereja, melainkan membawa orang untuk mengenal dan mengikuti Kristus. Jadi amanat agung pun mengutamakan pengenalan akan Kristus. Bahkan dikatakan di sana menjadi murid Kristus. Dan kalau kita melihat dari bahasa yang digunakan, bahasa Yunani di sini, matetausate, yang berarti ketika mereka itu menjadi murid, mereka harus menjadi pembelajar. Artinya menjadi murid bukan hanya sebuah identitas, tetapi sebuah proses kehidupan yang terus bertumbuh. Maka di sini, menjadi murid bukan hanya soal status, tetapi soal pertumbuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, ukuran keberhasilan pemuritan gereja atau di rumah kita bukan hanya soal anggotanya banyak, tetapi berapa banyak di antara kita dari apa yang kita lakukan itu mereka semakin bertumbuh. Mereka menjadi murid yang baik. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita mengerti bahwa melalui hidup kita, Tuhan ingin semua bangsa bertumbuh menjadi pembelajar seumur hidup yang taat, yang bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tujuan amanat agung bukan hanya supaya orang percaya lalu dibaptis saja, itu tidak. Bukan hanya supaya orang tercatat sebagai anggota gereja, itu tidak. Tetapi supaya mereka yang pertama mengenal, lalu kemudian yang kedua bertumbuh sebagai murid Kristus dan menjadi pembelajar Kristus seumur hidup mereka. Dengan demikian, menghidupi amanat Allah Tritunggal berarti terus bertumbuh sebagai murid yang mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam. Melalui tema hari ini, menghidupi amanat Allah Tritunggal berarti terus bertumbuh menjadi murid yang mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam. Lalu dari pengenalan itu lahir kehidupan yang taat, setia, dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan terbalik. Jangan praksis dulu baru logos. Jangan aktivitas dulu baru pengenalan. Jangan pelayanan dulu baru relasi. Tetapi kenalilah Kristus terlebih dahulu. Hiduplah sebagai murid yang terus bertumbuh. Dan dari pengenalan itulah kita akan mampu menghidupi amanat Allah Tritunggal dengan benar dan setia. Kiranya firman Tuhan saat ini semakin menguatkan langkah-langkah kita bersemangat mengenal Kristus. Amin. saat teduh untuk kita semua, dan dalam saat teduh ini kita juga akan ditemani oleh teman-teman dari anak sekolah minggu GKI Gejayan dengan angklungnya. Dipersilahkan.

Marilah bersama kita berdoa.

0: Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pada Minggu Trinitas ini, kami membawa syukur kepada-Mu karena karya-Mu agung memelihara kehidupan kami. Kini kami juga menyerahkan segala pergumulan kami ke hadapan-Mu, sebab kami percaya Engkaulah Allah yang mendengar dan menjawab setiap permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga dalam jemaat kami ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Jagailah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kesembuhan sesuai kehendak-Mu, serta kuatkan hati mereka dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. Pada saat ini kami juga mengingat para orang tua kami yang memasuki usia lanjut. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Dan kini berkatilah mereka dan berikanlah sukacita kepada mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kasih Tuhan melalui perhatian keluarga, gereja, dan sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak, para remaja dan pemuda yang saat ini masih menempuh bangku pendidikan. Berikanlah semangat belajar, hikmat, kesetiaan dan kemampuan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Kiranya juga Engkau menyertai mereka dalam proses belajar dan persiapan akan masa depan mereka. Kami juga mengingat mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang dalam usahanya, maupun yang saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan. Bukakanlah jalan yang baik, cukupkanlah kebutuhan mereka, dan berikanlah kekuatan untuk tetap setia dan berharap kepada-Mu. Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Kami mohon tuntunan-Mu, kiranya Engkau memimpin langkah mereka dan mempertemukan mereka dengan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi keluarga-keluarga yang merindukan anugerah keturunan, kami menyerahkan kerinduan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau menguatkan hati mereka dan menyatakan penyertaan mereka dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan yang dikerjakan oleh kami dan keluarga kami. Berkati setiap jerih lelah kami, berikan hasil yang baik, dan jadikan semua yang kami kerjakan sebagai berkat bagi keluarga kami dan juga berkat bagi banyak orang. Saat ini kami juga mengingat keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Peliharalah persatuan di tengah keberagaman dan juga mampukanlah seluruh rakyat untuk bersama-sama membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Kuatkanlah para pelayan dan juga seluruh jemaat agar tetap setia beribadah, melayani, dan juga menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Penuhi gereja-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semakin bertumbuh dalam iman, juga kami memiliki pengharapan. Bapa di dalam surga, inilah seru permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar, yang mengerti dan juga memahami seluruh kerinduan serta permohonan doa-doa kami. Maka dengarkanlah ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kesempurnaan doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan mengaturkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Dan persembahan akan kita dasari dengan sabda Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikianlah sabda Tuhan sebagai dasar ungkapan rasa syukur kita.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara, mari nyatakanlah syukur kita dengan mengaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat diatur melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI GK Cindayu atau scan kode kris sebagaimana tertera di depan tempat duduk, pada layar perangkat elektronik ataupun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari PKC 153 bait pertama, dan setelah pengumpulan persembahan selesai, kita menyanyikan bait kedua, Pakailah Seluruh Hidupku.

Marilah kita aturkan pada Tuhan dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanannya, sertai hamba-Mu dimanapun berada, dan pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat kerjakan. Saat ini juga kami memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Demikian juga berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada yang mengelola persembahan ini. Kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami ini, kiranya terang kasih-Mu selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Kita akan sama-sama pengakuan Imam Rasuli. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah sebagai umat yang telah mengenal Kristus yang berkuasa atas bumi dan surga, dan biarlah pengenalanmu akan Dia melahirkan ketaatan, kesetiaan, dan kesaksian yang nyata bagi dunia. Mari sebarkan Injil.

kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Tritunggal memberkati saudara dalam mengerjakan amanat-Nya dengan setia, sehingga hidup saudara menjadi kesaksian yang memuliakan Allah dan membawa banyak orang kepada pengenalan akan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: enggak. Untuk diri ya.
1: Hah?
0: Enggak, aku buat tangane.
1: Mesti enggak bagus.
0: Ya.
1: Satu, dua.
0: Sekali lagi ya.
1: Pelan. Satu, dua.

Yep.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Petra FM.
2: Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk pilihan-Mu yang Kuberikan dalam kehidupan kami.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita bersyukur atas karunia kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kami mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk saling menyapa di sekeliling kita sambil berkata, Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.

Bapak, Ibu, Saudara, mari dengan berdiri bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa.

Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ada yang gak baik? Gak apa-apa loh kalau gak baik. Ya saudara-saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, bertemu lagi dengan saudara-saudara seiman kita, dan kita juga diizinkan untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Kalau minggu lalu kita melihat bahwa Roh Kudus turun ke dunia, maka hari ini kita merayakan ketiganya yang esa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka minggu ini juga menjadi minggu yang istimewa karena kita melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita sejak semulanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang di dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di live streaming, mari kita melanjutkan ibadah kita. Dan kami juga menginformasikan untuk saudara-saudara yang beribadah lewat live streaming, saudara-saudara dapat mengirimkan pokok-pokok doa melalui live chat. Nanti kita akan bersama-sama mendoakannya di dalam doa syafaat kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita sambut anak-anak yang akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Mari anak-anak boleh maju ke depan.

Inilah anak-anak kita yang akan bersama belajar untuk beribadah kepada Tuhan di dalam kelas sekolah minggu. Tuhan mencintai mereka sama seperti Tuhan juga mencintai orang dewasa. Maka anak-anak boleh menghadap ke Ibu Pendeta. Nah, hari ini kabarnya baik? Baik, kalau baik itu jangan baik. Baik, tersenyum gitu. Nah, anak-anak kita akan bersama-sama Bapak Ibu meminta berkat Tuhan untuk anak-anak kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang maha baik, inilah anak-anakmu. Berkatilah mereka dengan Roh Kudusmu yang menolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka setiap hari. Lingkupilah mereka dengan cinta dan anugerah dari Tuhan, sehingga mereka semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam setiap laku hidup mereka. Berkati juga setiap guru sekolah minggu yang akan menjadi saluran berkat untuk mereka. Pakailah mereka menjadi saluran cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat manusia yang berdosa, marilah kita berdiam sejenak merenungi segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat yang telah menyakiti hatinya. Marilah kita mengakui semuanya dan menyerahkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan akan ditutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa.

0: Bapa yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu yang penuh akan kekurangan dan keterbatasan. Dalam keseharian kami, seringkali kami sering melupakan-Mu dan tidak taat akan setiap perintah dan ajaran-Mu. Lihatlah, bersihkanlah dan pulihkan hati kami, agar kami kembali layak menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan kasih-Mu dalam dunia ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa meminta pengampunan. Amin.
1: Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Karena itu meski kita berdosa, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Dan pada saat ini, terimalah anugerah Tuhan. Sebagaimana disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari

0: Bapak, Ibu, Saudara, kita dipulihkan oleh kasih dan pengampunannya. Untuk itu, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Allah. Sebab melalui firman-Nya lah kita diingatkan kembali bagaimana kita dipanggil menjadi anak-anak-Nya dan selalu berpegang pada janji-Nya yang indah.
1: Mari bersama kita pujikan indah rencanamu Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Sungguh indah Tuhan apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dalam segala ketidakberdayaan kami, bahkan ketika kami berpaling dari Tuhan, Tuhan tidak jauh dan Tuhan menolong hidup kami. Tuhan menjadikan kami berdaya, bahkan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi Tuhan pakai kami untuk juga membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka kami bersyukur Tuhan. Dan izinkanlah kami pada hari ini untuk sama-sama kembali kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau supaya hidup kami bukan hanya berlalu dari hari ke hari, tetapi semakin memuliakan Tuhan, semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Maka bersabdalah, dan biarlah Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami menolong kami untuk berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan yang berfirman kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami memohon. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Saudara-saudara tahu geblek? Nah, kalau saudara-saudara tahu geblek berarti pernah ke Purworejo? Enggak. Ya, saudara-saudara, perkenalkan saya Pendeta Yohana Kesia Febri dari GKI Purworejo. Saat ini saya melayani di sana dan saya datang membawa salam dari saudara-saudara di GKI Purworejo sekaligus juga di GKI Klasis Purwokerto. Salam persaudaraan, selamat pagi, salam hangat dari kami semua. Saudara-saudara, kenapa kami menyebutkan GKI Klasis Purwokerto? Karena hari ini pendetanya itu berbeda, karena kita sedang mengadakan pertukaran antara Klasis Jogja dan Klasis Purwokerto. Gitu ya. Jadi ini adalah tanda bahwa kita walaupun beda klasis tapi masih satu saudara. Karena itu kita bertukar, kita melayani di jemaat satu sama lain. Maka salam untuk kita semua. Dan marilah sekarang kita merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan kepada kita. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah menjadi co-creators dalam misi Trinitas. Co-creators, bersama-sama mencipta, bersama-sama melakukan sesuatu yang baik di tengah dunia. Nah, saudara-saudara, untuk mengawali perenungan ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Oke. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, menurut Bapak Ibu Saudara, Allah yang Maha Kuasa itu perlu kita enggak sebagai mitra? Ini rada enggak yakin ya, ada yang udah ketawa-ketawa, ada yang perlu, ada yang enggak gitu. Coba dipikirkan baik-baik. Kita percaya bahwa Allah kita Maha Kuasa ya? Ya, dia luar biasa. Pertanyaannya, Allah yang Maha Kuasa butuh kita enggak sebagai mitra? Kenapa butuh kita? Ini khas jemaat GKI nih kalau ditanya. Suaranya kecil banget. Saudara-saudara, dilala saya tuh belum bisa ilmu telepati gitu ya. Kuping tuh juga terbatas gitu ya. Kalau suaranya kecil enggak kedengeran. Saudara-saudara, saya sendiri mencoba untuk merenungkan tema ini menjadi co-creators. Lalu saya menanyakan pertanyaan ini di awal. Kenapa sih Tuhan melibatkan kita? Bukankah kita percaya bahwa Allah itu Maha luar biasa? Dan sesungguhnya ketika kita dilibatkan, malah seringkali jadi kacau kan? Wong dia sendiri Maha Kuasa, dia mengerjakan sendiri, pasti pekerjaannya jauh lebih sempurna. Dia bisa menata segala sesuatu, dia tahu segala sesuatu. Punya partner kayak kita. Yang punya pengetahuan terbatas, kemampuan terbatas. Yang seringkali bukannya menolong, malah bikin kacau. Tetapi menarik, saudara-saudara, tema kita pada hari ini mengatakan kita adalah co-creators bersama dengan Allah. Bersama satu sama lain dan juga bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Saya teringat dengan satu pengalaman ketika saya masih SD. Saudara-saudara, zaman saya SD, saya itu paling seneng kalau guru itu bilang, Yoke, gitu. Dipanggilnya, dulu dipanggilnya Yohana, sini. Lalu dia mengatakan gini, tolong dibawain, ini map sama buku-buku, tolong dibawain ke kantor. Saudara-saudara, saya kalau diminta guru kayak gitu, saya suaneng sekali. Atau lain kali saudara-saudara guru saya mengatakan, Yohana, tolong hapus papan tulis ya. Wah, itu zaman dulu, gak tahu zaman sekarang kan gak, masih pakai papan tulis gak sih anak-anak? Masih ya? Zaman dulu waktu kalau disuruh ngapus papan tulis, saudara-saudara anak-anak itu rebutan, saya. Jadi kalau saya dipilih sini hapus papan tulis, rasanya tuh buang gak sekali. Atau lain cerita dipanggil, sini, kamu tolong tuliskan catatan. Zaman dulu kan udah ada PPT ya, jadi kalau nyatet ke manual, tak catet 1, 2, 3 gitu semua catatannya. Walaupun habis itu saya harus nyatet lagi dua kali kerja toh, di papan tulis sekali, di buku catatan saya sekali. Tapi rasa-rasanya diminta oleh sang guru untuk melakukan sesuatu, itu suaneng sekali, bangga. Saya tahu dia bisa mengerjakan itu sendiri. Tetapi ketika dia melibatkan para murid
untuk bekerja bersama dengan dia, hal-hal sepele seperti menghapus papan tulis, bawain barang, mencatat di papan tulis. Saudara-saudara, itu bukan semata-mata karena dia butuh bantuan. Tetapi karena dia menghargai para murid, dia mencintai para murid, dan dia mau para murid juga melakukan apa yang dia lakukan. Maka menerima tanggung jawab mulai dari nyatet, ngapus papan tulis, bawain barang, buat kami pada waktu itu bukan beban. Tetapi adalah sebuah kebanggaan. Anugerah, kalau kita mengatakan rezeki, dikasih tugas itu rezeki. Sekali lagi bukan karena para guru semata-mata butuh bantuan kami, tetapi karena mereka menghargai kami. Dan mereka tahu kami senang diajak bekerja bersama dengan para guru. Maka saya membayangkan, saudara-saudara, mungkinkah Allah juga melakukan yang sama dengan kita? Apakah Allah butuh kita? Sejujurnya kalau kita ngomong kualitas kerja, kita nggak bisa menyamai kualitas kerjanya Allah. Maka apakah Allah butuh kita? Mungkin jawabannya, enggak. Dia bisa. Mengatur, menciptakan dunia aja bisa, masa dia mengatur ciptaannya enggak bisa? Pasti bisa. Tapi dia melibatkan kita untuk menjadi mitra, menjadi rekan-rekan kerjanya di dunia, semata-mata karena Tuhan menghargai kita sebagai ciptaan. Tuhan mencintai kita. Dan setiap tugas panggilan untuk berkarya, bersaksi, melayani di dunia, bukan semata-mata beban atau tanggung jawab, tapi anugerah, kepercayaan yang diberikan Tuhan. Saya jadi pendeta, apakah karena saya pintar? Saya jauh dari pintar. Apakah karena khotbah saya bagus? Wah, khotbah saya tuh naik turun, kadang ya oke, kadang enggak oke. Gue namanya manusia. Apakah pelayanan saya luar biasa? Aduh, saya kalau ngelihat pendeta-pendeta lain kadang-kadang suka minder. Kok saya enggak bisa kayak mereka ya? Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan meminta saya menjadi pendeta, bukan karena saya bisa. Tapi sekali lagi, karena Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mau memakai saya, mempercayakan sebagian dari karyanya. Yuk terlibat. Ayo bareng-bareng. Seperti seorang guru yang melibatkan muridnya. Seperti seorang bapak yang ngajak anaknya, ayo kita cuci mobil bareng-bareng. Bukan karena dia gak bisa, tapi dia pengen punya waktu bersama dengan anak-anaknya. Dia pengen anaknya juga merasakan bangga, aku dilibatkan. Seorang ibu ngajak anaknya masak di dapur. Apakah dia gak bisa masak sendiri? Wah, kalau anak-anak di dapur masak, seringkali malah jadi berantakan toh. Nek ibunya sendiri, wah cepet, 15 menit selesai. Nek sama anak-anak, kadang 1 jam aja, belum nanti ngomel-ngomelnya, belum nanti salah-salahnya ya. Toh? Tapi kenapa ibu-ibu senang ngelibatin anaknya? Sekali lagi karena ibu-ibu itu mengasihi anak-anaknya. Ayo, bareng-bareng, kita kerjakan. Maka saudara-saudara, saya mau mengawali perenungan kita pada hari ini dengan sebuah kesadaran bahwa kalau kita dipanggil untuk menjadi co-creators, bekerja bersama dengan Allah, bersukacitalah, bergembiralah, bersyukurlah. Kalau saudara-saudara dipanggil untuk menjadi pelayan ibadah hari ini, menjadi co-creators Allah, bersyukurlah dan bergembiralah. Lakukan pelayanan itu dengan sukacita. Kalau saudara-saudara dipanggil untuk menjadi co-creators dalam pekerjaan-pekerjaan saudara, dalam bidang-bidang kepenatuaan, saudara-saudara bersukacitalah. Jangan merengut, susah banget. Aku lagi. Kapan yang lain? Bersukacitalah. Karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Anugerah dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu kita memegang kepercayaan ini, mengerjakan kepercayaan dan anugerah ini, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan sebagai co-creators dari Allah Tritunggal? Hari ini dua teks yang kita baca, bacaan pertama dan juga bacaan yang kedua,
akan menolong kita. Mari kita lihat dari bacaan yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30. Saudara-saudara, bacaan kejadian pada pasal 1 ini yang tadi kita baca mengatakan bahwa Allah menciptakan kita, manusia, menurut gambar dan rupa Allah. Gitu ya. Ini dasarnya kenapa kita jadi co-creators, karena kejadian mengatakan kepada kita bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, Allah itu seperti apa sih? Allah dalam kejadian 1 yang diceritakan, kalau guru-guru sekolah minggu itu biasanya menceritakan urut-urutan penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan terang, gitu kan? Terus sampai hari ke-6 dan hari ke-7. Allah yang diceritakan dalam kitab kejadian pertama, saudara-saudara, kita bisa lihat adalah Allah yang mengubah, yang menata kekacauan menjadi kehidupan yang penuh dengan harmoni. Kejadian 1 bukan sekedar urut-urutan apa yang pertama diciptakan Tuhan, bukan. Tapi kalau kita lihat 1 secara utuh ceritanya, maka kita menemukan bahwa Allah menciptakan untuk memunculkan kehidupan yang penuh dengan harmoni. Dari dunia yang dalam kejadian 1 disebut sebagai tohu wabohu, kacau, gak ada bentuknya. Tohu wabohu itu seringkali kalau saya membayangkan seperti sebuah kota yang hancur karena perang. Gak ada yang mau tinggal di situ, gak ada apa-apa. Kalau tinggal di situ, gak lama juga pasti menderita. Dari situasi tohu wabohu itu menjadi situasi di mana penuh kehidupan. Di air, di darat, di udara, semuanya penuh dengan ciptaan-ciptaan yang indah. Dan semuanya sekarang hidup dalam harmoni bersama-sama. Maka kalau kejadian mengatakan kepada kita bahwa kita adalah co-creators, kita adalah sama-sama bekerja bersama dengan Sang Pencipta, maka kita juga dipanggil untuk menghadirkan harmoni dalam kehidupan kita bersama. Ini panggilan yang pertama. Menjadi co-creators bersama dengan Allah Trinitas berarti menghadirkan harmoni dalam kehidupan bersama. Menghadirkan harmoni itu gampang apa susah, saudara-saudara? Kok kencang banget jawabnya cepat? Saya jadi khawatir, ini ada masalah apa ini? Tapi saudara-saudara, saya juga harus mengaku susah. Saya cerita sedikit. Zaman dulu, saya sudah punya suami dan sekarang kami itu LDM-an. Jadi dari zaman dulu pacaran sampai sekarang kami itu jarak jauh LDR-an. Saya di Purworejo, dia di daerah Tangerang Bintaro. Nah, saudara-saudara, suatu kali dia datang ke Purworejo pas liburan bulan Desember. Saudara-saudara, kalau buat pendeta, bulan Desember itu bukan bulan liburan ya. Begitu juga dengan pelayan-pelayan Tuhan ya. Wah, ini bulan-bulan kerja keras, emosi tinggi, tegangannya, wah, colek dikit, gitu kan. Ini kadang-kadang bukan bulan penuh damai sejahtera nih, gitu. Nah, saudara-saudara, dilalah dia datang, karena itu waktunya dia libur. Dia datang ke Purworejo. Lalu saudara-saudara, dia datang, dia stay di hotel, di penginapan pada waktu itu. Saya pelayanan di gereja. Salah seorang teman kemudian bertanya kepada saya gini, lah namanya Abe, Abe enggak kesini po liburan, kunjungan, datang, saya bilang. Terus dia tanya, di mana? Di hotel, saya ngomong gitu. Alah, kok enggak diajak ke gereja? Lalu saya mengatakan, enggak lah, enggak apa-apa, biar dia di hotel aja. Saya udah bilang sama dia kalau datang ke sini bulan Desember pasti susah ketemu saya karena saya lebih gampang ditemui jemaat daripada ditemui keluarga sendiri, saya bilang gitu. Saya pasti di gereja, gitu ya, nyiapin ini, nyiapin itu. Saudara-saudara, saya pikir dia bakal ketawa dengar omongan saya. Tapi dia bilang apa? Dia mengatakan gini, "Coba kamu pikir perasaan dia." Hah?
Ayo, saudara-saudara, disitulah semua pelayanan yang saya lakukan tuh rasanya kayak runtuh. Dan saya sadar, iya. Dia mengatakan, coba kamu pikirin perasaan dia. Dia udah jauh-jauh dari datang dari Jakarta, keluar biaya buat tiket, ya toh. Belum lagi keluar biaya penginapan, ya toh. Terus dia datang ke sini, kamunya nggak ada waktu sama dia dengan alasan kamu itu ketemu sama jemaat dan pelayanan. Tak pikir-pikir, aduh, salah aku. Sebelumnya saya bangga dengan mengatakan saya itu lebih gampang ditemui jemaat, seolah-olah itu adalah sesuatu yang mulia. Saya di gereja. Tapi orang itu menyadarkan, pada satu sisi memang kelihatannya mulia, di sisi lain saya mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Saya meminta dia untuk mengerti saya. Saya meminta dia untuk memahami bahwa inilah panggilan saya, inilah pekerjaan saya. Tapi saya lupa memikirkan bahwa dia juga punya perasaan, dia juga punya kebutuhan, dia juga sedang berkorban, bukan cuma saya satu-satunya. Saya jadi sadar kenapa saya sering berantem sama dia kalau masa-masa liburan. Kalau ketemu, kalau jarak jauh gak berantem, saudara-saudara. Tapi kalau ketemu, berantem. Saya baru sadar kenapa. Ternyata persoalannya ada pada saya. Saya menempatkan orang lain sebagai pemenuh kebutuhan saya. Dia harus memahami saya. Dia harus mengerti saya. Dia harus memenuhi apa yang saya harapkan. Kalau ketemu sekarang, setelah berumah tangga, di rumah, saya mengatakan kepada dia, ya kamu paham dong, ini kan bulan-bulan aku stres.

orang tua cuman kalau minta duit. Mah, butuh. Ini siapa di sini yang lagi kuliah di Jogja dan orang tuanya jauh-jauhan? Tak kasih tahu karena dulu saya kayak gitu dan saya salah. Jangan ikutin. Ngontak orang tua kalau apa? Kalau butuh duit. Kalau udah habis. Emang orang tua bendahara? Bukan kan? Tapi kadang-kadang kita memperlakukan orang tua kayak gitu. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau gak butuh, gak ditelepon, gak dikontak. Jangankan dikontak, di WA aja 10 tahun lagi baru bales. Orang tua sama anak juga sama. Kadang-kadang orang tua menjadikan anak sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Anak-anak harus ngerti, anak-anak harus tahu, anak-anak harus paham. Kita gak nanya sama mereka, pokoknya apapun instruksi kita, mereka harus ikutin. Mereka bukan robot. Mereka punya pendapat. Mereka punya pemikiran. Mereka bukan pemenuhan ambisi-ambisi kita yang gak kesampaian. Dulu mamah mau jadi dokter gak kesampaian. Ya weh, sekarang kamu sih jadi dokter. Anak-anak bukan pemenuh kebutuhan kita. Mereka adalah manusia yang dipercayakan kepada kita untuk tinggal bersama-sama dengan kita dalam pengasuhan kita. Seorang bos dengan karyawan, persoalannya sama kan? Kadang sebagai bos, sebagai pemberi kerja, kita melakukan itu kepada karyawan kita, orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Kita kuras. Kita mereka minta mereka untuk melakukan ini itu tanpa kita memperhatikan kebutuhan mereka. Karyawan terhadap bos juga sama. Bos itu apa? Ya fungsinya pokoknya dia ngegaji saya. Di luar dari itu saya gak mau pikiran. Pemerintah terhadap warga negaranya sama kan? Pokoknya semua kalau bicara soal kepentingan mereka, wah itu harus ditegakkan. Tapi mereka gak mikirin orang-orang kecil. Kita pun sama dengan para pemimpin kita. Pokoknya mereka harus begini, harus begitu. Tapi kita juga gak memberikan bantuan, gak mendukung untuk melakukan apa yang baik. Kita dengan alam semesta sama. Hewan, tumbuhan, semua itu pemenuh kebutuhan kita. Kita gak mikir kalau mereka punah, kalau mereka menderita. Yang penting kita senang, yang penting kita bahagia, hidup kita nyaman, selesai. Co-creators Allah dipanggil untuk membangun kehidupan dalam harmoni. Dan musuh terbesar dari hidup dalam harmoni adalah menjadikan orang lain atau makhluk lain objek. Dan semuanya berpusat pada keinginan, kebutuhan diri. Mau dipahami, tapi gak mau memahami. Mau dilayani, tapi gak mau melayani. Yang kedua, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 mengajarkan kita hal yang sebenarnya juga serupa. Ini kan bagian yang kita kenal sebagai amanat agung, gitu ya. Lalu amanat agung itu ngapa? Pergi, baptiskan, gitu ya. Lalu ini seperti menjadi sebuah perintah untuk menaklukkan orang-orang dengan agama berbeda, jadilah Kristen, masuklah Kristen, baptis. Saudara-saudara, saya tertarik dengan kata baptislah. Yang dari bahasa Yunani itu adalah baptizo. Apa sih artinya baptisan, saudara-saudara? Kata baptizo itu berarti kan seseorang atau sesuatu itu dicelup, ditenggelamkan, dibenamkan. Itu yang terjadi dalam baptisan selam, gitu kan? Dicelup, dibaptiskan, dibenamkan ke dalam air. Gitu ya. Maka baptisan itu saudara-saudara bukan hanya bicara tentang orang yang tadinya enggak Kristen jadi Kristen, bukan itu. Tapi baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus mau mengatakan bahwa Tuhan meminta kita untuk menjadikan dunia ini, orang-orang di sekitar kita masuk, terbenam, tenggelam, merasakan Allah Tritunggal. Siapa itu Allah Tritunggal?

kita kenal. Allah Tritunggal adalah Allah yang saling mengasihi di antara ketiga pribadinya dan yang bersama-sama mengasihi dunia. Gitu toh, sederhananya. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi pokoknya ketiga pribadi itu saling mengasihi, terjalin erat dalam satu Allah, gitu ya. Dan satu Allah ini, ketiga pribadi ini bersama-sama mereka mengasihi dunia. Maka kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam persekutuan Allah Trinitas, dibaptis, ditenggelamkan, dibenamkan dalam persekutuan Allah Tritunggal, sekali lagi saudara-saudara, ini bukan hanya bicara tentang ritus menjadikan orang non-Kristen menjadi Kristen, tapi siapapun dipanggil untuk masuk, mengalami, meresapi, dibenamkan, dilingkupi dengan cinta Allah yang besar. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah. Kalau kita baca bahasa aslinya saudara-saudara lebih menarik lagi, karena ini bukan instruksi. Kalau pergilah itu kan instruksi, sana pergi gitu kan. Dalam bahasa aslinya lebih kepada as you go. Sembari kamu pergi, sembari kamu melakukan apa yang biasa kamu lakukan pelayananmu, kamu lakukan kehidupan di tengah keluarga, kamu lakukan kehidupan di tengah masyarakat, sembari kamu melakukan itu semua, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, mereka tunduk pada Tuhan, tapi lihat bagaimana caranya supaya mereka menjadi murid Tuhan, baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benamkan mereka ke dalam cinta Allah Tritunggal. Buatlah orang bisa mengalami dan merasakan cinta yang luar biasa itu. Buatlah mereka bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih dalam kehidupan mereka. Ini yang Tuhan sampaikan. Bukan penaklukan. Tapi bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan membuat orang lain dilingkupi oleh cinta yang besar dalam kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gampang gak? Kok jawabannya bodoh? Enggak. Saya bagi cerita sedikit lagi. Saya pernah bercakap dengan seseorang yang berkeluh kesah. Saya sudah ngomong sama orangnya dan dia mengatakan dia gak apa-apa ceritakan. Dia adalah seorang pendidik dan dia merasakan kekecewaan dalam dunia pendidikan. Dia mengatakan, saya tuh dulu punya ambisi, punya keinginan untuk menjadi seorang guru yang baik. Guru yang betul-betul mendidik anak-anak, mengajarkan apa yang baik pada anak-anak. Supaya bangsa ini jadi lebih baik, jangan bobrok lah. Punya daya kritis, pintar, punya karakter. Dan saya mengatakan, bagus. Lalu beberapa waktu kemudian, dia ngomong lagi sama saya, dia mengatakan, sekarang saya berangkat kerja. Yang penting saya dapat uang aja lah. Masuk pagi, nanti kalau udah mau jam pulang, dia pulang. Nggak ada tuh cerita lembur-lembur. Kalau nggak dapat uang lembur, nggak usah, katanya. Lalu saya tanya, kenapa kamu berubah? Dulu kamu gak kayak gitu. Sekarang kenapa kamu jadi sepesimis itu, sesinis itu? Lalu dia mengatakan, karena ternyata dunia pendidikan tidak seindah yang saya bayangkan. Kami para pendidik diperlakukan sebagai karyawan, bukan sebagai manusia yang mendidik. Kami harus tunduk pada aturan-aturan yang seringkali kami gak setuju. Karena itu sebenarnya tidak mendidik, cuma memaksa, cuma mengharuskan, tapi sama sekali tidak mendidik. Lalu saya mengatakan kepada dia begini, oke, kalau gitu pertanyaannya, kenapa kamu ada di sekolah itu? Keluar aja, saya bilang. Saya rada-rada, ya udah kalau kamu gak suka keluar aja, gitu kan. Terus dia mengatakan, tapi saya butuh uangnya, dia bilang gitu. Ya sudah, kalau gitu bekerjalah di situ dan hayati bahwa kamu di situ bukan cuma bekerja,
Tapi kamu sedang menjadi pendidik yang meneruskan tradisi pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Maka jadilah Kristus-Kristus kecil di sekolah itu. Oh ya, tapi kan sekolah mengecewakan begini-gini. Ah, enggaklah. Menyebalkan. Lalu saya katakan, kemanapun kita pergi, kita akan ketemu dengan orang-orang yang saya mengatakan bukan cuma menyebalkan, tapi mereka butuh diajarin. Butuh dituntun. Bagaimana sih seharusnya memiliki kasih? Bagaimana seharusnya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan? Maka hadirlah di situ bukan hanya menjadi seorang guru yang mengejar uang, tapi hadirlah sebagai pendidik yang menjadi garam dan terang, memberikan keteladanan kepada murid-murid. Mungkin kamu tidak akan memuaskan guru-guru atau pemimpin-pemimpinmu, tapi lihat ada anak-anak yang melihatmu. Bekerjalah dan jadilah garam dan terang untuk mereka. Kita enggak bisa ubah situasinya, tapi kita bisa secara konsisten hadir menjadi terang di tengah kegelapan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, ajarlah mereka melakukan, baptislah mereka, cintai mereka dengan cinta Allah Tritunggal. Kita tahu persis bahwa para murid juga diutus bukan ke dalam sebuah lingkungan yang ideal. Ajarlah mereka melakukan, kan berarti ada orang-orang yang belum terpelajar, belum mengetahui, belum fasih. Kita diutus untuk hadir. Lewat apa? Lewat pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Lewat pelayanan dan lewat apa yang dianugerahkan kepada kita. Maka kalau jadi dokter, hayatilah saudara-saudara bahwa saudara-saudara bukan hanya sekedar mencari uang. Saudara-saudara sedang menjadi pemulih-pemulih kehidupan. Sama seperti Kristus sedang memulihkan kehidupan. Kalau saudara-saudara menjadi seorang ibu rumah tangga, hayatilah bahwa saudara-saudara bukan hanya sekedar seorang yang bekerja di dalam rumah, tapi saudara-saudara adalah ibu. Sama seperti Allah di surga menjadi ibu bagi setiap umatnya. Kalau saudara-saudara menjadi bapak, jangan jadi seorang bapak yang sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadilah bapak yang memancarkan cinta sang bapak. Mengasuh, mengajar, mendidik, hadir buat anak-anak. Sehingga Indonesia yang katanya fatherless country ini bisa sedikit berkurang. Kenapa? Karena setiap bapak yang percaya kepada Tuhan menjalankan fungsinya, perannya sebagai bapak, sama seperti Allah menjadi bapak kita. Maka saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara hadir, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara, lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan dari Tuhan menjadi co-creators-nya di tengah dunia. Susah? Ya enggak apa-apa, memang susah. Murid-murid juga dulu susah. Tapi lihat janji Tuhan, dia mengatakan begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menjadi co-creators Allah berarti menyadari ini misinya Allah. Ini pekerjaannya Allah. Maka tidak mungkin Allah meninggalkan pekerjaannya sendiri. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Allah sedang bekerja bersama dengan dunia ini. Maka ikutlah dalam jejak karya cinta kasih Allah. Selamat menjadi pembaru-pembaru kehidupan. Bersukacitalah dalam apa yang kita kerjakan, karena Allah sudah berjalan di depan dan bersama-sama dengan kita. Amin.

0: Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya ya Allah, jikalau Engkau memanggil kami, maka Engkau juga akan memampukan kami. Kami percaya bukan kami yang memulai segala yang baik, tapi Tuhanlah yang memulai segala sesuatu. Kami dilibatkan untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Maka ya Tuhan, kami tidak mau melawan Tuhan. Kami mau ada di pihak Tuhan. Kami mau menjadi saksimu di tengah dunia. Tolong kami ya Tuhan. Kuatkan kami. Ketika saat ini kami sedang membangun sesuatu yang baik, dan mungkin kami mengalami berbagai tantangan, kami merasakan keletihan, kami merasakan apa yang kami kerjakan mungkin sia-sia. Tuhan tolonglah kami, supaya bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kami mampu untuk mengenali kehadiran Tuhan. Kami dimampukan untuk bertahan dan setia. Jika memang ada yang harus kami ubah, karena tak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami belajar untuk merendahkan hati ya Tuhan. Tuntun kami, beritahu kami, dan kami akan mendengarkan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang sedang berproses di dalam studinya, dan mereka yang sedang juga berproses dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolonglah, supaya dalam studi dan pekerjaan kami, kami dimampukan untuk menjadi lebih dewasa, menjadi teladan, menjadi garam dan terang-Mu. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam studi dan pekerjaan mereka. Untuk saudari Krisna Krinawati Ohoirat, saudara Pradana Saktia Adi, saudari Sumiati, saudari Afila, untuk keluarga saudara Bayu, saudari Ivana, saudari Tesalonika, anak-anak dari Bapak Eko Susilo Hadi, saudara Almendo, saudari Fiorenza, saudari Yerman, saudari Cynthia Tiffany Tewernusa, saudara Noel, dan saudari Timotia Ruth. Tuhan, mungkin kami punya keterbatasan untuk mengenali kehidupan mereka, tapi kami percaya Engkau memandang mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang lepas dari pengamatan cinta kasih Tuhan. Maka apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan, kami mohon kekuatan. Berikan keberanian untuk melakukan apa yang baik. Berikan kekuatan untuk bertabah dan bertekun sampai selesai. Dan kepada setiap anggota keluarga, sahabat yang menemani perjalanan mereka, Tuhan berikan juga hikmat. Sehingga cinta kasih Tuhan dirasakan lewat perkataan, pertolongan, dan perbuatan yang kau lakukan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita Kirana, istri dari Bapak Arthur Talakua, Bapak Hidup Raharjo, Ibu Ardiana Restuwati, dan Ibu Familia Suslawati. Tuhan, tolonglah mereka. Kami tahu tidak mudah untuk bertahan dan melawan sakit penyakit yang ada. Bahkan jauh lebih tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa mungkin kami harus hidup dengan penyakit yang ada dalam tubuh kami. Tidak mudah untuk melalui proses pengobatan yang terkadang membuat kami lelah, membuat kami merasa apa yang kami lakukan seperti tidak ada manfaatnya. Karena itu Tuhan, kami mau mendukung mereka dalam doa dan memohon, berikan kekuatan, berikan kepekaan untuk bisa merasakan cinta Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka bisa mengaku sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, dalam kelemahan anugerah Tuhan menjadi sempurna. Lindungi mereka Tuhan, bukan hanya dari sakit penyakit yang merusak tubuh mereka, tapi lindungi juga hati dan pikiran mereka, supaya pikiran mereka tetap dipenuhi dengan sukacita. dan damai sejahtera. Biarlah kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekelilingnya juga punya kebijaksanaan dalam mendampingi. Kami mampu untuk berempati dan kami mampu untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang sedang mengalami pergumulan berat dan mungkin hampir putus asa. Mereka yang punya pikiran-pikiran buruk, mungkin untuk mengakhiri hidupnya, mungkin untuk menyerah, mungkin untuk mundur dari apa yang sedang mereka lakukan, yang baik yang Tuhan minta. Tuhan tolong, teguhkan, peganglah mereka, peluklah mereka. Dan mampukan kami untuk melihat mereka Tuhan. Supaya tak ada seorang pun yang berjalan sendirian dalam pergumulan mereka. Biarlah kami boleh menjadi komunitas yang mendukung dan mencintai satu sama lain. Bersama-sama kami berjalan berziarah di tengah dunia ini. Bersama dengan Tuhan dan bersama satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli kita bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara terkasih, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau dapat memberi persembahan via online kris di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami yang telah menerima anugerah-Mu, mendengar firman-Mu dan bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini izinkan kami belajar bersyukur dengan memberikan persembahan dari kami untuk-Mu, Tuhan. Ampunilah apabila persembahan kami masih jauh dari berkat yang telah kami terima selama ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami beroleh kesempatan membalas kebaikan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani mulai dari mengumpulkan, menghitung hingga mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan, hanya kehendak-Mulah yang terjadi atas diri kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita diciptakan menurut gambar yang serupa dengan Allah untuk menjadi rekan sekerjanya, dan Kristus telah mengutus kita untuk menjadikan segala bangsa murid-Nya. Maka marilah dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengutus anak menyertai dan Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk menjadi satu tubuh dari dalam Tritunggal Allah yang membawa terang dan kasih-Nya ke dunia ini.
2: Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi.

Saudaraku, kembalilah dengan mengingat pesan firman Tuhan bahwa kita adalah mitranya, tangan dan kakinya, mulut dan telinganya di tengah dunia. Lakukanlah tugas kita dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Saudara yang terkasih, dimohon untuk cek kembali barang yang dibawa supaya tidak ada yang tertinggal. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin dikuatkan dalam doa, bisa menemui tim doa yang berada di depan ruang kaca multimedia atau menghubungi Majelis Jemaat di Konsistori. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang rindu berpelayanan, dapat bergabung bersama kami tim KBU GKI Gejayan dengan menghubungi rekan-rekan tim PIC di sisi kanan atau mengunjungi laman media sosial KBU GKI Gejayan. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Citra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: samuang katuran lenggah maling.
1: Ibu, Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, saderengipun kita sedaya badhe nampeni sabdo saking Gusti. Ing wanci injang menika wonten pisungsung macopat nggih saking Ibu Sri Mulasih. Monggo papan lan wekdal.
2: Sekar macopat dandang gula laras pelok patet enem kalih padha. Allah Trinitas ingkang nyarengi.

Kang pracaya lan sembodo urip rukun resnani marang sesami.

Sugeng enjang Ibu Bapak lan tentunipun para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Minggu menika mirunggan wonten ing Klasis Ngayogyakarta Iring Kidul. Menika wonten tukar mimbar, menawi dalam bahasa lamanya tukar mimbar. Neng sak menika dipun kantos apa nggih tukar pelayanan firman. Awit menawi tukar mimbar menika radi awrat bapa majelis. Kula kedah nggotong mimbar saking GKJ Madukismo dumugi Gondo Kusuman. Tentunipun kawratan mila tembungipun sak menika dipun gantos tukar pelayanan firman. Nami kula Saryanto, menawi wonten gereja dipun sebat Pak Pendito ngoten nggih. Kula asli saking Manahan Solo. Wonten madhekismo nggih pun kirang langkung meh gangsal 12 taun menika Bapak Ibu nggih. Kalau wingi wekdal pepanggilan kalian warga, kalian majelis, gayut kalian tukar mimbar menika wonten salam pasduluran saking pasamuan lanugi majelis GKJ Madhekismo dateng berayat ageng pasamuan GKJ Gondo Kusuman. Pun tamping ya Bapak Ibu nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Niki pas usum giling lan suling. Terus trafikipun pabrik menika gayeng sangat. Nek mboten-mboten giling suling nggih sedih. Wong pabrik gula Madhekismo menika satu-satunya pabrik gula ingkang tasih aktif wonten Ngayogyakarta. Nek rumen wonten 17 pabrik gendis sedaya dipun besem kalian tentara Jepang. Satu yang masih utuh nggih menika PG Madhekismo. Lan GKJ Madhekismo niku satu-satunya gereja yang punya pabrik, Pak. Mboten. Malah kualik. Terus gereja menika kagunganipun pabrik, mboten pabrik menika kagunganipun gereja. Kualik kula, kualat nggih. Nggih Ibu, Bapak lan para sedherek ing kinasih, ing Minggu Trinitas menika kita badhe sami sarengan mirengaken sabdanipun Gusti saking kalih Korinto 13 ayat 11 dumugi 13 menika kanthi jejer Allah Trinitas ingkang nyarengi. Allah Trinitas menyertai Bapak Ibu nggih. Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, dinten menika pasamuan ing sak lumahing jagat mirunggan pasamuan ing GKJ Gondo Kusuman menika kita sami mahargya Minggu Trinitas saking pepujian kala wau lan ugi sekar mocopat saking Ibu Sri Mulasih menika sampun negesaken bilih awake dhewe kita sedaya menika sami mahargya Minggu Trinitas. Tumrap gereja Bapak Ibu menika mujudaken pahargian lan pengetan wujud panggunggung kagem Allah kita injih Allah ingkang makarya ing sauruting sejarah kanthi sebutan Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci. Lan kapitadosan Kristen menika ngakeni estunipun Allah kita menika satu. Setunggal. Mboten kok cacahipun tiga Bapak Ibu nggih. Tumrap para tiyang Kristen kita ingkang pitados esunipun menika sampun rampung bab menika Bapak Ibu. Anggenipun sami rembakan, anggenipun sami diskusi bab Allah Trinitas utawi Tritunggal menika. Menika sampun dipunanggep rampung. Bab sinten to panjenenganipun injih Allah kita menika.
kita para tiang pitados anamung kantun mitadosi kanthi gumolonging manah nampi lan ugi ngakeni lan pitados bilih Allah kita menika tetela wonten ing Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci. Nadyan wonten jawi menika ngantos mriki nggih tasih kangge bahan diskusi dosami udrek-udrekan eyel-eyelan Bapak Ibu nggih. Ning kangginipun tiyang pitados wis rampung, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak lan para sedherek ingkang nasih, kangge gampilaken paham bab Allah Trinitas menika, menika pokok-pokok piwulang GKJ, menapa dene PPA GKJ menika nerangaken mekaten Bapak Ibu. Ingkang sepisan, bilih Allah menika jumeneng Rama kita, nelakaken bab panguwasa anggenipun nitahaken jagat lan isinipun. Kalebet anggenipun miji tiyang pitados minangka putranipun. Menika angka pisan. Angka kalih saking PPAG GKJ menika, Allah menika mboten ngersakaken titahipun menika tumpes. Awit dosa, awit kadurakanipun mila Allah manjalma wujud manungsa asma Yesus Kristus Sang Juru Wilujenging jagat. Menika ingkang angka kalih Bapak Ibu. Lan angka tiga, manungsa lan sedaya titah menika karancang dening Gusti Allah tetep gesang kanthi prayogi ing saklaminipun. Pramila Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, Allah makarya lantaran Sang Roh Suci injih roing Allah ingkang nuntun manungsa supados saged mangertosi margining kawilujengan. Kula lan panjenengan menika gesang ing jamanipun Sang Roh Suci ngantos samangke prastawa Maranatha Bapak Ibu nggih. Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, pakarnipun Allah wau kelampahan ing sauruting sejarah saking kalanggengan dumugi ing kelanggengan Bapak Ibu nggih. Nah, Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, lumantar waosan dinten menika kita saya kaajak ngraosaken bilih Trinitas menika mboten babakan mangertosi Gusti Allah kanthi jangkep, ananging langkung lebet malih ngraosaken rawipun Gusti anggen nyarengi umat prastianipun. Ing seratan wonten layar LCD menika Bapak Ibu, menika cetha bilih Rasul Paulus menika mbikak seratan tulisanipun mboten badhe ngrembak bab Trinitas. Ananging wonten tembung-tembung ingkang magepokan kalian Allah Trinitas menika. Saking kalih Korinto menika Ibu Bapak, kita sedaya dipun emotaken bilih Gusti Allah menika tansah nyarengi gesangipun umat kalebet kula lan panjenengan sedaya. Pramila Ibu Bapak, ing waosan kalih Korinto, nggih menika kalih Korinto 13 ayat 11 tumugi 13 kala wau Bapak Ibu, Rasul Paulus ngajak dateng sedaya warganing pasamuan mengimani bilih Allah Gusti Yesus Kristus lan Roh Suci menika tansah nyarengi gesanging pasamuan. Pramila Ibu Bapak lan para sedherek ing kinasih, menika wonten isining waosan ingkang saged kita tampi saking waosan menika. Menika ingkang gambaraken bilih menawi kita sampun nampeni berkah saking Gusti Allah,
ing ayat candhakipun Rasul Paulus ngemutaken pasamuan, ngajak pasamuan supados nanggapi anggenipun Gusti Allah nyarengi menika lumantar gesang ingkang nyata. Wonten Injil dipun sepataken bilih Gusti Allah menika tansah nyarengi umatipun, lan Rasul Paulus ugi nyerat kados pundi wujud atur panuwun pasamuan anggenipun nanggapi bilih Allah Trinitas menika tansah nyarengi gesangipun. Wonten tigang perkawis ingkang sepisan nggih menika tuwuh tumuju kadewasan rohani. Usahakan dirimu supaya sempurna. Bapak Ibu ingkang naminipun manungsa menika mboten wonten ingkang sampurna. Manungsa iki ra ana sing mencep kaya malaikat mboten. Sedaya manungsa menika mboten sampurna. Ingkang sampurna menika Gusti Allah piyambak. Lan Paulus ugi ngakeni bilih kawontenan manungsa menika ringkih cacat mboten sampurna. Ananging saben tiyang pitados menika dipun timbali supados tuwuh dados pribadi ingkang samangke sampurna kanthi napa kanthi ajrih asih dumateng Gusti Allah. Menuju kepada kesempurnaan nadyan menika angel. Nika wujud anggenipun kita nampeni sih rahmat saking Gusti kala wau. Kaping kalih Bapak Ibu, nampi pepiling. Terimalah segala nasihatku. Menika pitutur ingkang endah Bapak Ibu. Tampenono saking pituturku. Pitutur menika lahir saking katresnanipun Rasul Paulus dateng pasamuan ingkang dipun ladosi wekdal semanten. Lan menawi tiyang nampeni ingkang naminipun pitutur piwulang menika werni-werni Bapak Ibu. Wonten ingkang dipun tampi kanthi gumolong ing manah, lan wonten ingkang boten saged nampi. Awit ing wekdal semanten menika Bapak Ibu, menawi kula lan panjenengan sedaya menika ngemotaken dhateng tiyang menika nggih kedah ngatos-atos. Dikandani apik-apik kadang kala nggih mboten saged dipun tampi. Mila Rasul Paulus ngemotaken menika, "Terimalah segala nasihatku." Nasihate menika sae. Ning tiyang ingkang dipun nasihati menika kadang kala nggih mboten saged nampi nasihat menika. Pramila Rasul Paulus ngemotaken, tampenono saking pituturku. Menika wujud katresnanipun Rasul Paulus dateng pasamuan wekdal semanten. Lan kaping tiga, Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, Rasul Paulus ngemotaken supados pasamuan menika saged nyawiji sesarengan. Padha disarujuk lan padha olao atut rukun. Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, pasamuan ing Korinto menika asring ngalami pasulayan. Lan wonten bibit-bibit ingkang naminipun perpecahan. Amargi menika Paulus negesaken wigatosipun jagi ingkang nanipun persatuan kesatuan jemaat. Dados pasamuan menika dipun ajak gesang nyawiji dadi siji. Lan Gusti Allah ingkang kita pitadosi menika Gusti Allah Tritunggal ingkang gesang wonten ing pakempalan katresnan mila umatipun dipun timbali supados gesang wonten ing katresnan. Nyawiji ing satunggaling pasamuan soho tentrem rahayu menika dipun gesangi Bapak Ibu. Ingkang naminipun nyawiji menika mboten kedah dados tunggal sedaya. Nanging nyawiji menika tegesipun tetep lumampah sarengan wonten
katresnan. Ibu bapak lan ugi para sedherek ingkang kinasih. Nalika pasamuan menika gesang ing tentrem rahayu, jagat ningali rawuhipun Gusti Allah ing satengahing umatipun. Nah, ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, endah sanget ing ayat 18 Paulus mungkasi seratipun kanthi berkah. Ingkang sangat indah. Seh rahmatipun Gusti Yesus Kristus, katresnanipun Gusti Allah, saha pakempalanipun Roh Suci ana ing kowe kabeh. Bapak Ibu, tembung menika mboten namung tembung pungkasan Bapak Ibu. Nanging dados jaminan bilih Gusti Allah Tritunggal menika tansah nyarengi umatipun. Gusti Allah nresnani kita. Gusti Yesus Kristus milujengaken kita soroh suci menika nuntun kita saben dinten. Mila kita nglampahi gesang saben dinten, kita mboten melampah piyambakan Bapak Ibu. Wonten Gusti Allah ingkang nyarengi lampah kita. Nalika kita kiat panjenenganipun tetep nyarengi. Nalika kita ringkih panjenenganipun nguataken. Nalika kita bungah panjenenganipun ugi bungah sarengan kalian kita. Nalika kita susah panjenenganipun boten nilar kita. Allah Tritunggal menika nyarengi gesang kula lan panjenengan sedaya. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, minggu kala wingi kita sami mahargya menapa tasih imut mboten Pentakosta. Pentakosta menika tumedhak ing Sang Roh Suci. Lan sak menika kita sami mahargya Minggu Trinitas. Menika wujud katresnanipun Gusti Allah Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci ingkang tansah nyarengi gesang kula lan ugi panjenengan sedaya. Lan bincing minggu kita sedaya sampun lumebet wonten ing minggu limrah, minggu biasa. Ingkang dados pitakenan apa ya terus Gusti Allah ora nyarengi awake dhewe. Apa Gusti Allah mboten membersamai kita semua? Tentunipun mboten Bapak Ibu. Tembung nyarengi menika wigati sanget. Ing basa Jawi tembung nyarengi menika mboten namung ateges wonten ing sak cedhakipun tiyang, nanging ugi ngancani, njagi, ngamping-ampingi, ngawat-ngawati saha lumampah sarengan ing salebeting kahanan menapa kemawon. Pramila Bapak Ibu, ampun wasumelang pilih Allah Trinitas menika ugi nyarengi kita sedaya. Nyarengi pasamuanipun Gusti wonten ing GKJ Gondo Kusuman. Saya ingkang nindakaken pangibadah dhateng gereja lan wonten griyanipun piyambak-piyambak. Mugi siramat lan tetem rahayu saking Allah Rama kita lan patunganipun Roh Suci nunggila wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Kita lumebet wonten ing wekdal ning

Sabda sampun kawula tampi Duh Gusti. Ngemotaken kawula sedaya. Pilih Gusti Allah. Ing asma dalem Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci menika tansah nyarengi gesang kawula sedaya. Gusti tansah nunggil kawula sedaya. Lan kawula pitados bab menika pramila kawula saestu bingah sanget gadahi Gusti Allah ingkang tansah setya tumrap kawula sedaya. Matur nuwun dhumateng Gusti. Amin. Wonten pisungsung pepujen Bapak Ibu saking wilayah Pitulan Wolu. Kanthi ira

0: FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: perusahaan kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

J. Wirobrajan dengan petugas konsumsi dari wilayah 6 Efesus. Apabila ada usul dan saran dari jemaat dapat disampaikan sebelum rapat dimulai. Jemaat dimohon membantu di dalam doa. Pernikahan akan melangsungkan pernikahan secara gerejawi, yaitu yang pertama Saudara Nicholas Ivan Aspriantama, putra Bapak A. Rudi Prihadianto dan Ibu Kristi Astuti dari GKJ Gandaria, dengan Saudari Ivana Meridian Lisa Bella, putri Bapak Kundi Harjanto dan Ibu Esti Yudaweni dari wilayah 7 Korintus, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 9 di GKJ Wirobrajan. Mohon kehadiran segenap warga jemaat di dalam kebaktian pernikahan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu Saudara Wisanggeni, putra Bapak Enang Suartono dan Ibu Keksi Agustiana dari wilayah 1 Galatia, dengan Saudari Josephine Morla Prima Putri, putri Bapak Primanto Anugroho dan Ibu Teresia Nini Sumaryani dari wilayah 5 Yerusalem, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 jam 16 di GKJ Wirobrajan. Jemaat dimohon hadir di dalam ibadah pemberkatan pernikahan tersebut. Kemudian lulusan pindah, Majelis Gereja telah menerima surat permohonan lulusan pindah, pindah gereja, dan telah mengirimkan surat atestasi keluar bagi Bapak Triyono Cahyo Kristanto dari wilayah 5 Yerusalem ke GKJ Jati Mulyo. Kemudian info penerimaan peserta didik baru untuk TK, SD, dan SMP Bobri Wirobrajan. TK, SD, dan SMP Bobri Wirobrajan membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2025-2027. Bagi jemaat yang berkenan mendaftarkan putra-putrinya di TK, SD, dan SMP Bobri Wirobrajan, persyaratan pendaftaran dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang ada di warta. Ya. Demikian Bapak Ibu warta jemaat pada hari ini. Bagi yang membawa handphone mohon di silent agar ibadah dapat berjalan dengan baik dan khusyuk. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wirabrajan pada Minggu Trinitas tanggal 31 Mei 2026. Saat ini kita akan mengumpulkan tema Trinitas Tak Terbatas. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Umat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Perayaan ini mengajak kita untuk menundukkan diri dalam sembah dan bakti kepada Allah yang keberadaannya tak terbatas sebagaimana nyata dalam hakikat Trinitas. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 4, Muliakan Allah Bapa.

Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah ibadah Minggu Trinitas saat ini bersama kita awali ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

0: anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.
0: Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kepada adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak remaja, sebelum memasuki kelas, kita bersama akan memohon doa berkat.

dan selalu mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk terus dibawa supaya senantiasa dididik dan dibentuk menjadi anak Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak remaja, selamat pagi. Apa kabar? Baik ya. Nah, sebelum kita masuk sekolah minggu, mari bersama kita meminta berkat pada Tuhan kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami menyerahkan anak-anak kami, sebab Engkau sendiri telah memilih dan memberikan tanda keselamatan di dalam baptisan. Dan kini tiba saatnya anak-anak kami untuk terus bertumbuh, hingga imannya mencapai pada kedewasaan, mengaku percaya, dan menjadi warga jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab. Maka juga berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, urapi supaya sungguh dapat mengajar dan menjadi teladan iman. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi Kristus Putramu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub berkata di dalam kitab Ayub 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Itulah sebabnya tidak mudah bagi kita untuk memahami Allah. Namun itu bukanlah alasan untuk meragukan kuasa dan kebenarannya. Hakikat Trinitas adalah bukti kebesaran Allah. Di dalamnya kita menerima karunia dan panggilan untuk ambil bagian dalam karya besar yang Allah kerjakan di tengah dunia.

Rasul Paulus mengingatkan kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah. Kita nyanyikan Gedung Jemaat 235, bait 2, 3, dan 4, Kudengar berkatmu turun.

0: jemaat dipersilahkan berdiri.
1: Kepada kita yang sungguh-sungguh di hadapan Allah jujur, mengakui dan menyesali dosa pelanggaran kita, karena begitu besar kasihnya, maka Allah berkenan mengaruniakan pengampunan dosa. Surat Efesus pasal pertama ayat 7-8 demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Maka mari kita penuh ucapan syukur karena pengampunan Tuhan menyucikan hidup kita. Kita saling berjabat tangan dan mengucapkan damai Tuhan besertamu dengan kanan kiri depan belakang kita.

Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya damai Tuhan menetap karena Ia mengampuni, Ia menyucikan, bahkan Ia mendamaikan kita dengan sesama kita. Mari kita nyatakan kesanggupan di dalam pujian, Ya Tuhan kami puji, namamu besar.

Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Minggu Trinitas, Minggu sesudah Pentakosta, menjadi puncak perayaan dan penutup penghayatan iman kita. Genaplah sudah keselamatan Bapa yang telah mencipta, Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, memelihara kita sampai pada kesempurnaan keselamatan. Karena itu mari kita sambut firman Tuhan di Minggu Trinitas ini. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam sang firman putramu yang tunggal, juru selamat dan penebus kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami, kami bersuka cita di dalam rangkaian perayaan iman, karena Roh-Mu telah diturunkan dan sempurnalah keselamatan di dalam karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu Bapa, sempurnakanlah sukacita dan syukur kami dengan menerima sabda Tuhan, supaya menjadi nyata di dalam sang Bapa kami dilindungi, di dalam sang Kristus kami dipulihkan, dan di dalam Roh Kudus kami dihiburkan. Di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan menjadi saksi bagian dalam kelanjutan karya keselamatan-Mu. Maria Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Minggu Trinitas hari ini bersama kita akan mendengar, melihat Injil Tuhan Yesus menurut kesaksian Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang bersama akan kita lihat, dengar dalam tayangan video ilustrasi demikian.

0: Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
1: Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Minggu Trinitas adalah minggu sesudah Minggu Pentakosta dan menjadi minggu penutup perayaan iman kita. Dan Bapak Ibu tadi juga bisa merasakan puji-pujian. Ada yang tiga bait semua adalah kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, Allah Tritunggal, Trinitas. Dan tema khotbah hari ini, Trinitas tak terbatas. Karena yang tak terbatas itu adalah Allah sendiri, Allah Tritunggal. Bapak Ibu, ada bebasan atau filsafat Jawa yang mengatakan dan menggambarkan tentang Allah disebut Gusti Allah tan keno kinoyo ngopo. Gusti Allah iku tan keno kinoyo ngopo. Artinya kira-kira bahwa Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Maka tan keno kinoyo ngopo artinya Allah itu pun tidak dapat direka bentuknya seperti apapun. Bagaimanapun juga Allah itu roh. Dan yang namanya roh itu berarti tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka roh itu seperti angin. Tidak dapat diukur. Tetapi tetap dapat dirasakan. Sebab tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Sekalipun tidak dapat diukur. Tetapi roh. Angin itu tetap dapat dirasakan. Tan keno kinoyo ngopo, Bapak Ibu, dan itu juga artinya kuasa Allah tidak terukur dan terselami. Ia Allah satu, tetapi maha hadir di tempat kita beribadah, di rumah Bapak Ibu, di warung soto Mbah Marto yang Bapak Ibu meh mampir mengko, wiyono Gusti Allah. Tuhan maha tahu dari awal sampai sekarang dan kapan kita mati, Tuhan pun maha tahu. Omniscient, maha hadir, omnipresent, dan maha kuasa, omnipotent. Bahwa Tuhan pun mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada dapat menghalangi apalagi menggagalkan rencana Allah. Gusti Allah tan keno kinoyo ngopo. Yang tidak dapat terukur. Yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kalimat itu menegaskan bahwa tan keno kinoyo ngopo manusia tidak dapat menjangkau Allah. Pengetahuan manusia terbatas. Ruang waktu manusia terbatas. Kemampuan manusia juga terbatas. Lawang mau ngomong tentang Tuhan aja, kita sudah terbatas. Misalnya, Bapak Ibu percaya Tuhan dapat melihat? Percaya Bapak Ibu? Percaya, tak oya. Kalau Tuhan dapat melihat, berarti Tuhan punya mata. Bingung Juan. Kocok motonan pora, tambah bingung. Walaupun kita mengatakan Tuhan melihat, tidak serta-merta Tuhan punya mata. Memang kalau kita melihat, kita butuh mata. Dan itu keterbatasan bahasa kita. Hanya mengatakan Allah melihat saja, itu seakan-akan Tuhan punya mata, tetapi Allah itu roh. Itu mengapa akan selalu ada persoalan di ilmu pengetahuan, berusaha untuk mengukur Allah. Di indrawi, kalau bisa dilihat bentuknya seperti apa, kalau bisa didengar suaranya seperti apa, kalau bisa dicium aromanya Allah seperti apa, enggak bisa. Persoalannya sekali lagi, ada keterbatasan bahasa, keterbatasan ruang dan waktu bagi manusia itu sendiri. Dan yang lebih menyedihkan sampai ada debat agama. Hanya mau menghitung Allah. Ayo yang benar satu atau tiga. Atau tiga atau satu atau tiga dalam satu. Atau satu dalam tiga.
Persoalan perdebatan agama adalah berusaha menghitung Allah, lalu dengan hasil yang berbeda, sehingga saling berdebat. Berarti Allahmu bukan Allahku. Sekali lagi, Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau tadi Bapak Ibu saya mengatakan, perhatikan ini, tan keno kinoyo ngopo, manusia tidak dapat menjangkau Allah. Tetapi ketika kita berbicara tentang Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu mau menjelaskan, sekalipun manusia tidak dapat menjangkau Allah, tetapi Allah dapat menjangkau manusia. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Sudah diawali bahwa kasih karunia Allah saja melampaui ruang dan waktu. Kalau kita mau berbicara keadilan saja, keadilan ruang dan waktu itu apa? Retributif. Salah dihukum, baik mendapat hadiah. Tetapi seketika kita percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keadilannya adalah rekonsiliatif. Justru dipulihkan. Bukan masalah hukuman, bukan masalah ganjaran, tetapi keadilan Allah adalah keadilan rekonsiliasi. Si anak bungsu kembali, si anak bungsu disambut pesta, itu keadilan Allah. Kita hitung-hitungannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan adalah 70 kali 7 kali. Beda, karena ini sebuah kebenaran yang sangat berbeda dengan pengertian dunia. Maka Bapak Ibu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu mau menunjukkan bukan masalah perhitungan. Tetapi karena Allah telah menjangkau kita, dan inilah kesaksian kita, karena Allah telah mencipta, Allah telah menebus, Allah memelihara kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah menaungi dalam Sang Bapa, Allah menuntun di dalam Sang Putra, Allah menopang dan mendorong di dalam Allah Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menunjukkan kepenuhan dan kesempurnaan karya keselamatan bagi manusia. Maka jelas kalau kita merasakan, menghayati, mengalami Bapa, Putra, Roh Kudus, ada kepastian keselamatan. Trinitas adalah kebenaran iman. Ini sebuah kemutlakan yang lebih besar dan sudut pandang yang lebih luas yang tidak terjangkau oleh manusia, tetapi Allah telah menjangkau kita. Bapak Ibu, memang secara doktrin kita memahami Bapa adalah Tuhan, Yesus Sang Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tritunggal, hanya ada satu Tuhan Allah. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan Bapa, Yesus, Roh Kudus bukan berarti sama dan satu. Ada kalimat menarik, Tritunggal itu menunjukkan ketika satu tidak berarti sendiri. Kita bisa melihat kesaksiannya ketika Tuhan Yesus dibaptis. Yang dibaptis Tuhan Yesus. Yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, suara Sang Bapa. Yang turun dalam wujud burung merpati adalah Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya tidak sama, tiga-tiganya satu, esensi Allah. Bapak Ibu, di sini kemudian menjadi disalahpahami, kita punya tiga Allah yang berbeda. Trinitas bukan triteisme. Terkadang masih ada usaha-usaha menjelaskan untuk membantu, misalnya dengan air. Air itu hakikatnya satu, H2O. Tapi ada tiga wujud.
Kalau padat itu Bapa bisa wujud cair ibaratnya Sang Putra, tetapi air yang satu itu wujudnya bisa Roh Kudus, tetapi hakikatnya satu. Mungkin masuk akal, tetapi Bapak Ibu sebenarnya ini dekat dengan pandangan yang namanya modalism. Modalisme. Modus itu cara. Tuhannya satu, Bapa, Putra, Roh Kudus itu tiga cara yang berbeda. Tidak sama dengan pengertian Trinitas. Ada lagi yang berusaha menjelaskan ibarat matahari. Karena orang tidak bisa melihat Allah, sama seperti orang tidak bisa melihat matahari. Sedikit membantu. Terus apa yang kita lihat? Yang kita lihat cahaya matahari. Demikian kita melihat kemuliaan Allah. Yang dapat kita lihat matahari adalah cahayanya. Yang dapat kita lihat kemuliaan Allah, cahayanya itu Yesus Kristus. Yang kita rasakan itu panasnya matahari. Dan panas itu adalah ibaratnya Roh Kudus. Sedikit membantu, tetapi tidak tepat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak, karena kita tidak boleh membatasi Allah dengan kerangka dan logika kita. Saya ulangi lagi, Trinitas bukan karena kita dapat menjangkau Allah. Trinitas karena Allah itu menjangkau kita. Tentu Allah sangat lain. Coba perhatikan. Kucing, manusia, dan Tuhan. Oke? Kita bikin perbandingan. Pertama kita mulai dengan gambar. Jika ada tiga kucing. Namanya Bibi, Bobo, dan Baba. Kalau ada tiga kucing, Bibi, Bobo, Baba, berarti jumlahnya ada tiga, mong tiga kucing. Esensinya satu, karena sama-sama kucing. Pribadinya nol, karena kucing tidak punya kepribadian. Wis beda. Kalau kita ngomong tentang manusia, misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus, jumlahnya tiga. Esensinya satu, karena semuanya tiga-tiganya manusia. Pribadinya tiga, karena pribadi Petrus, pribadi Yohanes, pribadi Yakobus itu berbeda. Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jumlahnya satu, tetap satu Allah, Allah yang Esa. Esensinya satu. Hakikatnya adalah Allah, pribadinya tiga. Karena Allah bukan manusia, apalagi kucing. Allah adalah satu esensi, satu Allah, tetapi tiga pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berhenti pada pengertian. Minggu Trinitas justru supaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kebenaran yang sungguh kita alami. Firman Tuhan yang kita dengar adalah kisah amanat agung. Trinitas tak terbatas. Saat itu para murid ragu-ragu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mendekat. Mendekat itu berarti menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih jelas. Trinitas itu membuat Allah justru malah semakin jelas dihayati. Dan lalu berkata sebuah jaminan pertama, yaitu jaminan kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Disinilah sudah ditunjukkan, jangan ragu. Tuhan begitu dekat dan Tuhan punya kuasa atas segala langit dan bumi. Dan dimulai ditunjukkan karya Allah Bapa. Karena itu pergilah. Bapak Ibu, Sang Bapa mengutus setiap anak-anaknya. Maka keselamatan bukan kisah zona nyaman. Pokoknya percaya Tuhan Yesus, nanti ditebus,
diselamatkan, selesai. Salah besar. Seketika kita diselamatkan, karena itu pergilah. Orang yang selamat bukan di zona nyaman, orang yang selamat justru di zona iman. Pergilah, itu bahkan mengingatkan kita pada Abraham. Abraham, pergilah, tinggalkanlah negeri nenek moyangmu. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah selamat, Tuhan mengatakan pergi, berarti ketika kita beriman, selamat, kita sekarang menjadi utusan. Artinya hidup sekarang, mau jadi guru, mau jadi pegawai, mau jadi karyawan, mau jadi pendeta, semua menjadi utusan. Hidup kita tidak sekedar selamat dan selesai. Pergilah, menunjukkan bahwa hidup sekarang adalah misi. Maka disebut amanat agung. Saudara tidak perlu jadi pendeta, tidak perlu jadi misionaris, tetapi memastikan mau jadi suami, mau jadi pegawai, semua itu kita lakukan sebagai misi, yaitu mewartakan kasih Allah. Setiap pekerjaan kita dipenuhi dengan kemuliaan dan kasih Allah. Itulah Allah Bapa. Dilanjutkan Sang Putra, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan followerku, bukan pengikutku, bukan fansku, bukan penggemarku, muridku. Artinya Bapak Ibu, kekristenan tidak kristenisasi, yang penting nambah statistik, lalu kita bahkan membuat komunitas-komunitas eksklusif, ayo bikin apa? Kos-kosan Kristen, bikin apa? Perumahan Kristen, oh enggak. Ketika dikatakan jadikanlah semua bangsa murid, murid, pemuritan, bukan pengikut. Jadi yang lebih penting, bukan kristenisasi tapi kristusisasi. Bahwa karya keselamatan Sang Bapa, kita diutus karena seperti Kristus diutus. Berarti hidup kita harus sama seperti Kristus hidup. Pengenalan kita akan Kristus, kasih kita akan Kristus, hari-hari kita yang berjumpa dengan Kristus mewarnai, mengubah hidup kita, bahwa kita hidup seperti Kristus Yesus hidup. Maka orang Kristen akan selalu ditantang, mampu tidak dia melayani, karena melayani membutuhkan pengorbanan diri. Orang Kristen akan terus dituntut, mau enggak dia untuk hidupnya itu mendatangkan kebaikan, karena demikian Kristus hidup untuk kita. Dan Allah Putra, Roh Kudus, maaf, Allah Roh Kudus, baptiskanlah mereka dan ajarlah mereka. Jadi baptisan tidak selesai.

Saya mengatakan prihatin karena jumlah gereja tambah banyak, jumlah sekolah Kristen tutup kabeh. Baptislah, dimateraikan, ajarlah, dididik. Jadi Bapak Ibu, tiap hari adalah hati jiwa yang haus akan firman Allah, yang rindu berjumpa, yang diubah, dimuridkan, diajari. Jadi Bapak Ibu, pendidikan kita bukan hanya teori, tetapi pendidikan yang timbul dari pendengaran akan firman dan juga bertumbuh akan kasih kita pada Allah. Relasi kita pada Allah, pendengaran akan firman membentuk kita terus menerus dididik. Itu Allah Trinitas. Satu, hiduplah sebagai misi. Semua pekerjaanmu itu ladang penginjilan, ladang mewartakan kasih Tuhan. Apapun itu, mau jadi suami, jadi Bapak Ibu, ladangnya itu yono neng dapur, ora mong neng tempat pekerjaan, apalagi di mimbar. Semua menjadi ladang Tuhan. Dua, Kristusisasi, hiduplah seperti Kristus. Tiga, baptis dan ajarlah, memiliki perubahan hidup karena dibaptis, dididik dalam relasi pada Allah yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudara, ada dua jaminan. Segala kuasa langit dan bumi ada padaku. Dilanjutkan jaminan penyertaan. Ketahuilah, aku yang telah memulihkan, menyelamatkan, melahirkan kamu kembali, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Segala kuasa yang ada pada Tuhan menyertai kita. Segala kuasa yang dimiliki di dalam Kristus menyertai kita. Maka Bapak Ibu, kenapa masih takut tombok? Kenapa kita masih takut melayani? Lebih-lebih kenapa orang Kristen kok malah takut berkorban? Jika segala kuasa di surga dan di bumi dan penyertaan Kristus ada pada kita, maka Bapak Ibu, apa yang kita simpulkan sekarang? Kesimpulan Trinitas adalah kepastian kita, keselamatan kita diteguhkan. Aku sudah diselamatkan dan keselamatan ini tidak akan hilang. Sekaligus sekarang hidupku adalah misi. Kisah Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di Alkitab. Kisah karya keselamatan Tuhan Yesus berlanjut di dapur, di kantor, di segala tempat, di sepanjang kehidupanmu adalah lanjutan dari karya keselamatan Kristus. Selamat melanjutkan karya keselamatan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman. Amin. Saat hening untuk kita, mari kita hayati bersama.

Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, siapakah kami? Pendosa yang tidak mampu menjangkau Tuhan, bahkan yang celaka dan tidak mampu menyelamatkan diri. Tetapi Bapa yang pencipta adalah Bapa yang setia, dan telah dinyatakan melalui firman, yang menjadi manusia sang putra Yesus Kristus, di dalam namanya kami ditebus, kami dilahirkan kembali, dan di dalam Roh Kudus kami dimateraikan untuk menjadi milik kepunyaan Allah dan menjadi anak-anak-Mu. Maka melalui karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini kami menjadi saksi bahwa hidup bukan lagi milik kami sendiri, keinginan

keinginan dan cita-cita kami, tetapi hidup kami adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Bahwa hidup kami yang singkat ini menjadi berharga karena menjadi kelanjutan karya keselamatan Allah. Siapakah kami ini? Tetapi biarlah melalui karya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, keselamatan kami diteguhkan. Sehingga kehidupan kami dipenuhi sukacita dan syukur di tengah segala pergumulan hidup. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini hidup kami menjadi sebuah utusan. Supaya kami mampu melayani, kami mampu berkorban, kami melanjutkan dan melakukan karya Kristus. Sebagaimana Kristus hidup, demikian kami pun menghidupi segala karya, pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan Kristus. Terima kasih Bapa, karena itu utuslah GKJ Wirobrajan dengan segenap umat untuk menjadi tubuh Kristus yang hidup di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita nyatakan keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersilakan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita atas firman-Mu. Karena itu mari Bapa, Engkau pakai segenap sisa hidup kami untuk menyatakan kemuliaan karya kasih dan keselamatan-Mu. Karena itu Bapa, di dalam doa ini bersama kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari berbagai bencana ataupun perpecahan. Dan juga selamatkanlah dunia dari berbagai bayang-bayang peperangan. Karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, supaya kami bersama-sama menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan bersama-sama kami mewujudkan kerajaan Allah. Kiranya bangsa kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan kini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dalam kesatuan tubuh Kristus, peliharalah umat-Mu untuk terus iman senantiasa berakar dalam sabda-Mu, hingga bertumbuh dan berbuah, mampukan segenap umat-Mu mencapai kesempurnaan keselamatan, mampukan segenap karya pelayanan dan kesaksian umat-Mu, supaya menjadikan kelanjutan karya Kristus melalui jemaat-jemaat-Mu banyak orang mendengar panggilan-Mu, mereka pun percaya dan boleh menjadi bagian di dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati juga jemaat-Mu GKJ Wirobrajan, kami bersuka cita atas segala pemeliharaan, perlindungan, dan penghiburan Tuhan meneguhkan kami. Mampukan kami pun terus bersaksi, mampukan kami juga memelihara iman, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan panggilan, fungsi kami sebagai jemaat Tuhan. Terkhusus, kami menyerahkan segenap pelayan-pelayan jemaat, majelis, pengurus wilayah dan komisi, karuniakan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Karuniakan hati yang bersuka cita melayani sebagai perwujudan kasih pada Tuhan. Dan dengan demikian, dengan segala tugas panggilan, kami boleh belajar untuk semakin sehati, sepikir, seperasaan, dan kiranya hidup kami boleh menjadi mulia ketika kami pun boleh hidup semakin serupa dengan Kristus. Berkati segenap program dan pelayanan gerejawi, sempurnakanlah sehingga semua boleh berjalan dengan penuh kebaikan Tuhan dan menjadi berkat di dalam tugas panggilan kami. Kini kami juga mengingat bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang lemah dan sakit, ataupun poro yang adi yuswa dalam usia lanjut. Kami memohonkan perlindungan, kami memohonkan pemeliharaan, kiranya pun Tuhan jauhkan dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. mereka yang sakit, Tuhan karuniakan pemulihan, Tuhan sembuhkan. Demikian yang usia lanjut, Tuhan lindungi dan Tuhan tuntun dengan kekuatan kesehatan dan damai sejahtera. Berkati juga keluarga kami, tuntun supaya menjadi keluarga yang sungguh dengar-dengaran akan sabdamu, menjadi keluarga yang menghadirkan kasih Kristus, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Keluarga yang juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami pun menghantarkan anak-anak kami yang belajar dan bekerja, terlebih dimulai esok Selasa tanggal 2 Juni, beberapa anak-anak kami yang masih sekolah akan menghadapi ujian. Tuhan karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, mampukan dalam pembelajaran ataupun pekerjaan mereka boleh mempersembahkan yang terbaik, dan di dalam belas kasih-Mu Tuhan berkati juga untuk mendapatkan hasil yang terbaik, di mana talenta anak-anak kami semakin berkembang, dan melalui segenap hasil pekerjaan dan pembelajaran anak-anak kami, Tuhan dipermuliakan. Berkati juga bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya mereka sungguh membangun keluarga yang kudus, dipersatukan Allah, kekal karena tidak terceraikan. Juga berkati suami istri yang merindukan momongan, kiranya Tuhan pun karuniakan keturunan seturut waktu dan cara Tuhan, seturut hikmat Tuhan untuk mampu mengasuh mendidik, supaya anak-anak kami juga boleh mengasihi Tuhan, dan dengan demikian anak cucu kami berbakti kepada-Mu turun-temurun. Akhirnya Bapa, kami pun juga berdoa bagi segenap pergumulan kami, karuniakan kami kekuatan untuk bertahan dan percaya bahwa di dalam segala pergumulan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karuniakan kami hati yang penuh syukur dan sukacita, karena justru di dalam pergumulan kami menjadi saksi kasih setia Tuhan yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dengan demikian sekalipun kami bergumul, menyempurnakan pengharapan, sebab justru Engkau Allah yang berkuasa, yang turut bekerja di tengah segala pergumulan, menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa syafaat ini sungguh panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk permohonan yang tidak berkenan, tetapi kami percaya Engkau mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan, kebaikan, kesalehan, amalan kami. Doa ini kami panjatkan hanya oleh iman kami di dalam satu nama yang kudus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
2: Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan segenap hidup kita kepada-Nya, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita haturkan persembahan kita dengan pujian sekarang beri syukur.

0: Puji sembah syukur kami naikkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami dapat bersama-sama beribadah dan menghayati karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kami. Bapa, pada ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat-Mu yang selalu mencukupkan. Terima dan kuduskan, berkatilah persembahan ini. Kami pun memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Ibu, Komisi, Bebadan, dan Pepantan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan pelayanan jemaat dan masyarakat sekitar. Bapa, tiba saatnya kami akan undur diri dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu supaya kami dapat sampai pada tujuan kami dengan selamat dan membawa sukacita. Ampuni setiap kesalahan kami, Bapa, mampukan kami menjadi pribadi yang semakin mengenal-Mu dan melakukan perintah-Mu. Kami serahkan doa ungkapan syukur dan permohonan ini kepada-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami aturkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara masih bangkit berdiri, kita akan memasuki pengutusan. Ingatlah di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita telah menjadi kepunyaan Allah. Kita akan disertai, tetapi kita pun menjadi bagian karyanya sebagai saksi dan utusannya. Maka kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah pengutusannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.

Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Ini kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selamat bergabung dan selamat mengikuti ibadah di tempat ini. Selama ibadah berlangsung, mohon handphone dalam mode hening atau dimatikan. Terima kasih. Kebaktian hari ini dengan tema memilih misi di atas kenyamanan. Pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Adon Sukmana dari GKI Gatot Subroto Purwokerto dalam rangka pertukaran pemimpin kebaktian GKI Klasis Jogja dengan GKI Klasis Purwokerto. Pemusik Saudara Kaleb dan Saudara Erik, Prokantor Kantoria dari PS Gloria, Lektor Saudara Bernardito Satriawan, Pemazmur Saudari Esther. Pada ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu kelas 1 SD dalam rangka program Bersaksi dengan Pujian, yang akan mempersembahkan sebuah lagu karya dari Kak Adi dan Kak Yaya. Judul lagu Tidak Ku Tidak Takut. Pemusik Penatua Krishna, Bapak An, Bapak Banu, dan Kak Adi. Mari adik-adik kelas 1 dipersilahkan.

Terima kasih adik-adik kelas 1 dan kakak-kakak sekolah minggu semua. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kenyamanan yang sering membuat kita merasa aman, Tuhan memanggil kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu menghidupi panggilan kerajaan Allah dengan hati yang terbuka. Datanglah kepadanya dengan kerendahan hati, membuka diri bagi karya kasihnya. Mari kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dengan penuh syukur, dengan pujian, muliakan Allah Bapa.

Umat Tuhan yang terkasih, kita awali ibadah perayaan Minggu Trinitas ini dengan iman dan percaya kita bahwa ibadah kita pada hari ini hanya dapat berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari raya Minggu Trinitas ini kita bersyukur bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Allah yang mengasihi, mengutus dan juga sekaligus menyertai kita umat-Nya. Melalui tema memilih misi di atas kenyamanan, maka kita diajak untuk menyadari bahwa sebagai orang-orang yang berakar di dalam Kristus itu, maka kita dipanggil bukan hanya untuk bertumbuh di dalam iman, tetapi juga mengambil bagian dalam misi Allah bagi dunia. Oleh karena itu, mari dalam ibadah kita pada hari ini, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan yang mengutus kita untuk menghadirkan shalom di dalam dunia ini. Allah Bapa, kami memuji Engkau.

Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan kasih Tuhan yang besar, marilah kita dengan jujur melihat hati dan hidup kita. Seringkali kita memilih kenyamanan diri sendiri dan mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita merendahkan hati di hadapannya, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, serta memohon pengampunannya dalam doa pengakuan dosa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi, nanti kita tutup bersama.

Bapa dalam surga yang penuh kasih, inilah doa permohonan pengakuan dosa kami Bapa, bahwa dalam hidup kami seringkali kami hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami jarang mau melangkah keluar untuk menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, ampunilah kami, tolonglah kami untuk kami dapat memakai hidup kami ini bagi kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Marilah kita menyatakan komitmen pertobatan kita dalam pujian sejauh timur dari barat.

Mari berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh mengaku dosa dan kesalahan kita, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Di sana tertulis demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukanlah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam kasih Allah yang setia, kita telah diampuni dan dipulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Salam damai.

Umat Tuhan, kita sudah didamaikan oleh Allah dan kita sudah didamaikan dengan sesama kita. Tapi saya tidak damai dengan paduan suara. Karena saya sudah ngebut-ngebut, ternyata dinyanyikan dua kali. Padahal tadi pagi cuma sekali saya ngos-ngosan lari-lari. Ya, lain kali bilang-bilang ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu mari kita hidup dalam damai dan pengampunan Tuhan dengan sebuah komitmen. Aku akan mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Aku akan setia sampai akhir hidupku.

0: kembali berdoa. Ku ikuti panggilan-Mu ya Tuhan, ku akan setia sampai akhir hidupku. Itu adalah penggalan lagu yang kami nyanyikan. Mungkin kami menyanyikannya penuh dengan emosional, penuh dengan perasaan. Namun kau tahu betapa sulitnya kalimat itu untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Mengikuti panggilan Tuhan, mengerjakan misi Allah, melakukan apa yang Bapa inginkan, bukan sebuah perkara yang mudah, tetapi sebuah perjuangan seumur hidup kami. Kami tahu persis ya Bapa, dengan kekuatan kami sendiri tentu kami akan gagal. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus menguatkan kami. Ketika kami mendaraskan Mazmur, biarlah itu kami daraskan. Bukan hanya dengan bibir dan lidah, tetapi dari hati dan jiwa kami. Ketika kami mendengarkan Injil dibaca, biarlah setiap kata itu boleh kami ingat di dalam hati dan pikiran kami. Dan ketika permenungan pada saat ini dibagikan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati hamba-hambamu, baik kantor, kantoria atau lektor, dan juga terut hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami semua yang membaca, mendaraskan, dan menyampaikan permenungan atas sabda-Mu adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak berguna, bercacat celah. Namun Kau pakai kami pada hari ini untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan sabda, baik melalui nada, baik melalui kata, ataupun melalui permenungan dan cerita. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang beracara. Kami percaya di dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa, inilah doa sembahyang kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan, kami anak-anak-Mu ini siap mendengarkan Tuhan bicara. Amin.
1: Pendarasan Mazmur berdasar dari Mazmur 8.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Pengutusan murid-murid. Kesebelasan murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

0: Selamat pagi Ibu Bapak. Kepriwe kabare Jogja? Baik, apik-apik baen. Wah, syukur. Nyong mau ngapak ya, jadi naik orang ngapak, orang kepenak kayak gue. Bapak Ibu ada, mungkin Bapak Ibu ada sebagiannya, ini kenapa pendeta ini satu gitu ya. Baru mulai udah mabok duluan gitu kali ya. Bapak Ibu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka? Nah ya, jadi saya mau kenalan dulu supaya nanti kalau sudah kenal, saya dilempar gitu ya, saya disayang gitu ya. Baik Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, nama saya Adon Syukmana. Ya, kalau dari kata Syukmana, saya berasal dari Sunda. Sunda ya, Jawa Barat. Kalau dari Jawa Tengah namanya? Syukmono, ya, Bimo, kalau di Jawa itu Bima gitu ya. Ya Bapak Ibu, nama saya Adon Syukmana, bukan dari Jawa Tengah, itu bukan asal nama Jawa Barat juga. Tapi sebetulnya itu nama dari bahasa Ibrani, Adonai Shamar. Adonai itu artinya Tuhan, Shamar itu artinya memelihara. Jadi kata Adonai Shamar itu artinya Tuhan memelihara. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya ya, betapa melimpah ruahnya begitu ya. Nah Bapak Ibu, saya sudah menikah, saya nggak tahu dari tadi saya cariin mana istri saya, kok kelihatannya nggak ketemu begitu ya. Harusnya hari ini hadir jam 9 bersama dengan anak saya terkasih. Mungkin ada di luar. Ya, saya saja nggak ketemu, apalagi Bapak Ibu ya nanti ya. Nanti kita cari saja ya. Nah Ibu Bapak, saya sudah, kalau dihitung-hitung sudah 20 tahun saya melayani di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Hampir 20 tahun saya melayani di sana ya, dan puji Tuhan sampai saat ini masih melayani sebagai pendeta di GKI Gatot Subroto. Tetapi saat ini tugasnya dari tahun 2023 lebih banyak ada di Magelang sebagai Sekum BPMSW GKI SW Jawa Tengah. Jadi kalau cari saya gampang di Magelang. Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah memilih misi di atas kenyamanan. Sebetulnya ketika saya merenungkan tema ini, saya ini agak terganggu. Memilih misi di atas kenyamanan. Berarti kalau tema ini kita lakukan, kita ini harus melakukan apa yang Allah minta, apa yang Allah kerjakan dengan cara harus tidak nyaman alias harus menderita. Padahal kalau ini betul-betul kita kerjakan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Majelis Jemaat GKI Ngupasan itu telah melakukan banyak kesalahan pada pelayanan hari ini. Kenapa? Yang pertama, tadi malam saya diinapkan di hotel nyuaman Bapak Ibu. Sampai penatua tadi pagi nanya, "Bapak, tidurnya gimana?" Saya bilang, "Hampir saya enggak bangun." Hampir itu tadi yang bawa Alkitab gantikan saya khotbah gitu. Karena saking nyamannya. Tambah lagi, tadi malam saya ditraktir makan. Nyaman lagi. Tambah lagi, nanti siang saya juga ditraktir makan. Ini bagian dari iman Bapak Ibu, yang bagian ini, yang kedua ini bagian dari iman ya. Tapi saya percaya pasti saya akan ditraktir makan. Iya toh? Oh ya. Nggak bercanda ya, bercanda. Nah itu kan nyaman semua. Lagi bagaimana kemudian? Berarti kan saya tidak mengerjakan misi Allah ini. Sudah ditraktir makan, besok pulang masih disanguin lagi. Dan bagian yang ketiga ini juga bagian dari iman Bapak Ibu, ini bagian ketiga. Saya nggak tahu nih beneran apa enggak ini nanti gitu ya. Nah,
1: Enak dong kalau kayak begitu. Loh, misi Allah. Kalau kayak begini enggak cocok ini temanya. Harusnya memilih misi dilakukan dengan nyaman. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, mungkin cara melihat nyaman dan tidak nyaman itu harus mulai kita pikirkan ulang. Apakah betul yang namanya di atas ketidaknyamanan itu memilih misi di atas kenyamanan itu berarti kita harus menolak kenyamanan? Saya memulai dari cerita saya ini orang yang lahir dan besar sampai besar banget gitu ya. Itu di Jakarta. Saya sekolah di sekarang namanya STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dulu namanya STT Jakarta. Lalu kemudian saya berjalan ke beberapa gereja sampai akhirnya menjadi pendeta di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Menjalankan misi Allah di sana. Kok bisa orang Jakarta nyampe Purwokerto? Kuwi kepriwe ceritane? Nah, saya mau cerita. Pada waktu saya selesai menyelesaikan pendidikan kependetaan saya, maka saya sebetulnya diminta untuk menjadi pendeta. Ya, dulu belum ada penempatan, Bapak Ibu. Jadi dipanggil. Yang kalau misalnya dipanggil ya syukur, kalau enggak dipanggil ya sudah gitu ya. Nah, ini saya dipanggil ke Jakarta, ada Bandung, ada Semarang, dan terakhir ke kota Purwokerto. Nah, saya memilih nih, Tuhan di mana ya Tuhan mau tempatkan saya. Ibu Bapak, pada saat itu saya tinggal di Jakarta. Dan ketika saya mau berangkat untuk pelayanan yang pertama kali di Jakarta, posisi papa saya pada saat itu sakit, kena serangan jantung, sehingga dia dirawat di rumah sakit pada saat itu. Lalu mama bilang begini, "Don, nek kamu nanti cari tempat pelayanan, cari gereja, jangan jauh-jauh dari mama ya. Karena adikmu ini masih sekolah loh, papamu sakit. Terus kalau jauh nanti gimana, kalau mama butuh apa-apa?" Ya ma, kode dong. Berarti dari Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, harusnya saya milih Jakarta toh. Iya. Saya datang berproses di Jakarta, kok di hati bilang gini, kayaknya bukan ini loh Don. Coba jalani lagi. Nah, jalani lagi. Ya udah, jauh-jauhnya mentok pasti ke Bandung. Ya udah ke Bandung. Jalani di Bandung. Selesai di Bandung, enggak ini, Don. Cobalah pergi lagi. Oh, saya tahu Tuhan. Papa dan mama saya itu orang asli Semarang. Jadi saya harus ke Semarang nih. Saya harus pulang kampung. Nah, saya jalani ke Semarang. Di Semarang, Ibu Bapak, rasanya juga kok enggak ya? Kok bukan ini Tuhan? Apa mungkin di Purwokerto? Saya belum pernah ke Purwokerto Tuhan. Kalau Jakarta saya tahu, Bandung saya tahu, Semarang, saya juga bolak-balik ke Semarang, papa mama aslinya situ. Purwokerto, saya belum

0: kami masuk di sebuah warung soto. Di tempat warung soto itu banyak gambar-gambar pejabat. Ada Pak SBY makan soto itu. Wah enak ini mesti. Datanglah soto Purwokerto, Bapak Ibu. Wah enak sekali. Saya makan, bleng. Saya bingung, Bapak Ibu. Iki mirip gado-gado dikasih kuah. Karena soto Purwokerto itu kasih sambal kuacang, sambal ulek, dikasih kerupuk, didublek jadi satu, kasih kuah, makan. Waduh Tuhan, kalau makanannya kayak gini, saya enggak sanggup ini. Saya, priwedon, enak mbok? Pertama kali ngomong orang enak mas. Udah saya makan. Udah saya ikuti. Saya pagi ini saya ketemu anggota jemaat yang dulu remaja sama saya. Pada waktu itu saya ngajari remaja bikin panggung boneka. Ketika bikin panggung boneka, anak remaja itu ngomong, kak adon. Ini kalau ngomong kak itu nek Purwokerto agak beda. Ada akhiran kahanya. Kak gitu. Kak adon. Ini lenopo ya. Kak adon. Nek kayak kia ya nyora teyeng, dia bilang gitu. Lah saya ini orang Jawa Tengah, kata teyeng itu artinya karaten. Lah saya mikir kamu kebanyakan makan zat besi apa piye, kok karaten? Saya tidak nyaman sama sekali. Awal-awal saya tidak nyaman sama sekali. Saya berproses di sana cari hiburan, Bapak Ibu. Saya dari Jakarta. Di sana ada hiburan. Satu-satunya hiburan adalah bioskop. Bukan bioskop. Aduh, nyebut nama ini ya. Bukan bioskop yang ada di Jogja. Ini bioskop yang kalau cuma nontonnya harus minimal 10. Kalau 9 orang bubar. Saya pernah nonton di situ. Teman-teman nonton saya tikus. 20 orang bodoh amat, saya lari terbirit-birit keluar. Tuhan kayak begini, kotanya kecil, jam 5 sore gak ada lagi angkutan umum. Ini apa Tuhan, gak ada hiburan, satu-satunya hiburan swalayan. Masa nonton nih deterjen, apa hiburan apa dari deterjen itu. Mas, gak enak sekali. Saya gak mau Tuhan, saya gak mau. Tapi di situ hati saya bergejolak. Jajal setahun, jajal dua tahun, jajal tiga tahun, bablas 20 tahun, Bapak Ibu. Itu namanya jajal sing kelewatan sampai 20 tahun. Tapi ternyata nyaman. Saiki mangan soto Banyumas ya telung mangkok ya ayo baen. Ya ora apa-apa. Saya ingin naik orang ngapak, ya orang kepenak. Nah Bapak Ibu, jadi sebetulnya definisi ketidaknyamanan itu apa? Saya tidak nyaman ketika justru ada di Jakarta, di Semarang, secara logika harusnya nyaman. Tetapi ketika dijalani kok gak nyaman? Tapi yang dijalani yang tadinya tidak nyaman, ketika diikuti loh kok jadi nyaman? Jadi ini sebuah nilai yang menarik sekali untuk kita coba dipikir ulang. Nyaman itu nyaman menurut siapa? Nyaman itu definisinya apa? Bacaan kita menarik sekali, Ibu Bapak. Ini enggak nyaman ini kalau mulai. Next. Bacaan kita ini menarik. Tadi Mas yang baca lektor tadi membacanya dengan sangat mantap. Mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi ragu-ragunya pasti sekali. Ragu-ragu. Ini kalimat yang menarik. Kecil tapi menarik. Ini para murid
1: sudah bersama Tuhan.

Yesus 40 hari setelah dia bangkit. Tapi dikatakan di sana para murid ragu-ragu. Ragu-ragunya memang tidak nyaman. Tetapi kenapa mereka ragu-ragu? Mereka itu ragu-ragu karena logika berpikir mereka yang membuat mereka nyaman adalah mana ada orang mati bisa bangkit. Bukan cuma bangkit, tapi orang mati ini, bangkit ini, itu juga kemudian pada saat ini memberikan perintah. Gimana ada mayat hidup bisa memberikan perintah? Kenyamanan logika mereka mulai digoyang. Apa benar sih kamu nyaman dengan hal ini? Lalu di sisi lain mereka mulai menerima sebuah kenyataan. Sing ngomong Yesus tenanan lho iki. Sing ngomong ki Yesus yang bangkit beneran lho ini. Yang tangannya bolong dan kakinya bolong, lambungnya bolong, yang dia tunjukkan kepada Thomas. Ini beneran. Logika mereka mulai mencerna, mulai ada sebuah kenyamanan yang baru. Bahwa ternyata orang yang mati itu bisa hidup. Yesus. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jadi sebetulnya kalau kita mau memperhatikan dan memikirkan ulang, apakah misi itu memang harus selalu dijalankan pada suatu keadaan yang tidak nyaman? Atau adakah sesuatu yang jauh lebih mendasar ketika kita melaksanakan misi itu ketimbang nyaman atau tidak nyaman? Apa yang paling mendasar ketika kita mengerjakan misi Allah? Bapak Ibu tadi itu sudah menyanyi dengan sungguh-sungguh dan menjadi sebuah doa. Sik, aku kelalen. Nyanyinya itu apa tadi? Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Yakin? Coba, coba. Sekali, baris itu ya. Satu, dua, tiga.

0: betul. Temenan ki ya? Nah, siapa yang betul-betul akan mengerjakan panggilan Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup, sampai maut menjemput, dan menyatakan, ya Tuhan itu saya. Boleh saya lihat angkat tangannya? 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Wah, terima kasih. Kalau begitu, kalau panggilan Tuhan adalah menjadi penatua, siapa yang bersedia angkat tangannya? 1, 2. Angkat tangannya yang mau jadi penatua. Ku ikuti panggilanmu. Mana tadi yang nyanyi, woi? Satu aja ora ono sing ngangkat ge. Kepriwe kowe? Kepriwe? Itu Bapak Ibu. Jadi harus ada sesuatu yang jauh lebih mendasar ketimbang ini soal emosional. Kenapa saya harus mau melayani? Kenapa saya harus mau mengikuti panggilan Tuhan? Kenapa saya harus mengerjakan misi Allah itu? Kenapa? Ya. Saya tahu kok tadi nyanyinya bemer melek kok. Oh, ikuti panggilanmu jadi penatua. Ya. Begitu. Kenapa begitu? Pada bae neng Gatot Subroto ya kayak kue pak, kayak gitu. Sama aja gitu. Jadi harus ada yang jauh lebih mendasar. Kenapa itu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa itu tidak diberikan kepada orang lain. Kuasa itu tidak diberikan kepada kita. Kita tidak punya kuasa. Ajarum mangsa. Kita ini tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Kristus. Gereja itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah Kristus. Pendeta itu tidak punya kuasa. Jadi kalau semua pendeta, Di YouTube ini, lupakan ya. Penatua itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Kristus. Jadi kenapa kita melakukan misi itu? Kenapa kita melayani itu? Karena kita tunduk pada kuasa Kristus. Jadi nanti kalau ada yang datang, Pak, Bu, jadi penatua ya. Kalau Anda menolak untuk panggilan itu, maka Anda berarti sebetulnya menolak kuasa dari orang-orang yang jawab gitu. Hah? Berarti Anda menolak kuasa dari misi ini harus kita kerjakan. Karena ini bukan misi saya. Karena panggilan ini bukan panggilan saya. It's not about me. It's not about my church. It's about him. Kok yang jam pertama tadi tidak ada bahasa Inggrisnya tadi ya? Bahasa Jawa. Tadi saya dikasih makan apa tadi di belakang? Itu. Jadi kalau mau menolak karya panggilan Kristus, jangan nolak siapa yang ngajak. Karena Anda sedang menolak Kristus. Kepadaku kuasa itu ada. Jadi ini bukan soal masalah saya nyaman apa saya enggak nyaman. Saya suka apa saya enggak suka. Bukan itu masalahnya. Akar pohon itu akan terus bergerak mencari sumber yang membuat akar pohon dan pohon itu hidup. Apakah Bapak Ibu pernah melihat itu akar pohon ketika mencari sumber itu mengatakan, lagi capek nih. Nah, males ah. Ntar dulu deh. Ini masalah hidup mati. Mau tanahnya gembur kek, mau tanahnya keras kek. Mau gak mau, lu cari itu jalan gimana caranya supaya mendapatkan sumber air itu. Itu kau harus hidup. Itu alasan kau hidup. Itu alasan pohon itu hidup. Alasan manusia hidup karena dia mengerjakan misi Kristus itu. Dia bersumber pada Kristus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mengerjakan misi Allah ini? Ini menarik sekali, Bu Bapak. Kenapa? Karena misi Allah itu sebetulnya nafas, alasan kenapa yang kita rayakan sekarang ini, Allah Trinitas itu ada. Ya. Ini menarik nih. Perintah dari Kristus adalah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalimat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kalimat sakti. Wah, kalau lagi ada orang sakit, bah, pegang jidatnya, bah, sembuh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bah. By the way, saya mau ingat ya Bapak Ibu. Suatu ketika ada anak mahasiswa praktek di Gatot Subroto dari Jogja, agak lama di Gatot Subroto, ngerti-ngerti telepon saya, kadon kesini sekarang, kadon kesini, kenapa? Ibuku saya kerasukan. Hah? Kerasukan apa? Ya setan lah, sekarang kesini kak, tolong kak. Waduh, tuh seumur-umur belum ketemu setan saya. Sekarang saya harus datang ketemu. Soan sama setan satu ini nih. Saya datang, saya ngelihat ibu kos itu. Matanya membalik itu. Maksudnya, bukan balik begini, bukan. Maksudnya, tinggal putih-putih tok itu loh maksudnya gitu. Maksud matanya membalik gitu ya. Enggak. Terus, itu ibu-ibu suaranya berubah jadi laki-laki. Wah, siapa kamu? Saya gak ngerti nih mau gimana ini. Berbekal nonton film Hollywood saja saya. Oh, pegang jidatnya. Pegang, tempel. Dalam nama Yesus, keluar. Saya liatin. Dia ngeliat saya. Tiba-tiba sih. Tante ini, wah, kementerian teman dia, dan saya langsung lompat lagi. Waduh, ini gimana urusannya? Dalam nama Yesus keluar, orang metu-metu. Dalam nama Yesus keluar. Tantenya sampai, nggak keluar. Bunda keluar. Sampai logika saya sudah mulai rada-rada keganggu. Gimana ya? Oh, saya ingat katanya. Kalau dipencet apa tuh jempolnya, setannya bisa keluar. Wah, tak pencet sak wayang kayaknya tak pencet. Muyang keluar. Enggak keluar. Sampai ada yang ngomong, enggak tahu itu kos-kosan anak cewek, anak SMA. Pak, katanya kalau pakai air garam bisa keluar. Ambil air garam. Saya sudah enggak logis lagi. Wah, si air garam ubuk. Keluar. Itu di depan kos-kosan itu Bapak Ibu. Itu sampai ngantri orang mau ngelihat saya ngeluarin setan. Tukang becak berhenti, tukang ojek berhenti, kuabe berhenti. Mestinya langsung tak, sini seribu gitu ya. Dak keluar. Wah, saya lemes ya, Ruk. Gimana? Sampai ada yang ngomong gini, Pak Pendeta, kalau enggak keluar, apa mau dipanggilin Pak Kiai yang di belakang? Ini ngadu ilmu ini. Gawat ini saya nih. Gimana ini? Saya bingung toh. Waduh, gimana ya? Udah ginilah. Tolong, tante ini anggota jemaat. Tolong semua keluar. Tuh jalanan suruh maju aja. Jangan bikin macet. Keluar sudah, keluar. Udah semuanya keluar. Tinggal saya berdua sama si tante ini. Terus saya bingung toh, iki carane metu iki piye gitu ya. Terus saya bilang sama, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya enggak tahu cara ngeluarin setan ini gimana. Saya udah nyerah. Tapi kalau saya nyerah, nama Tuhan lo ini yang dipermalukan. Saya tak panggil Pak Kiai ya. Saya udah enggak ngerti lagi Tuhan. Gimana Tuhan? Saya terserah lah Tuhan. Saya nyerah. Nah, karena saya sudah nyerah tuh, saya cuma bisa ngelus. Ini kan anggota jemaat, tak elus-elus. Tante, ini adon di sini tante. Waduh, lu kok waduh? Panas, panas, panas. Lu kok panas? Adon tante, panas. Wah, ini bisa ini. Bisa ini. Kenapa enggak dari tadi pas ada orang banyak ini? Pegang palanya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Iya, saya keluar. Saya panas-panas. Iya, aku manut. Ya sudah, kalau manut, keluar. Iya, keluar. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Iya, keluar lewat mana? Lah, kok keluar lewat mana? Lah, tadi kamu masuk lewat mana? Lewat kepala. Ya udah, keluar lewat kepala. Lu saya malah omong-omongan sama setan ini. Akhirnya keluar Bapak Ibu. Itu sekali seumur hidup saya. Dan please jangan terulang lagi. Jangan minta nomor handphone saya kalau ada yang kerasukan ya. Cari Pak Kiai saja. Kita itu seringkali menganggap dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sebagai sebuah kalimat sakti. Padahal bukan itu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah kita berpikir kenapa kita ada? Pada mulanya gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu di tengah-tengah seperti itu, lalu kemudian Allah Bapa berkata, jadilah terang. Mulailah proses penciptaan itu terjadi. Pertanyaan saya, kenapa Allah Bapa menciptakan kita? Emangnya dia gak tahu ketika kita semua setelah diciptakan, ciptaannya ini justru akan berpotensi merusak apa yang telah dia ciptakan? Apakah dia gak tahu? Tahu. Tapi kenapa dia bergerak keluar untuk menciptakan kita? Menciptakan bumi, jagat raya dan seluruh isinya. Kenapa? Apa karena Allah Bapa itu sepi juga coy. Lihat lagi Yesus, lihat lagi lah Roh Kudus, gelap. Nih kalau sorga kayak gini-gini, bingung juga nih. Ah, iseng lah gua. Terang. Apakah begitu? No. Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah kepada orang Kristen. Betul? Itu Alkitab kita. Kepada satu-satunya alasan kenapa sang Bapa itu mencipta keluar adalah karena cinta. Jadi, menciptakan manusia, bahan dasarnya apa Bapak Ibu? Bahan dasar utamanya adalah cinta. Kalimat itu saya temukan tadi pagi ketika menatap paduan suara ini. Iya ya, selama ini kita berpikir bahwa bahan dasar kita adalah debu dan tanah. Oleh karena itu di hadapan manusia we are nothing. Tetapi di dalam debu dan tanah itu, sebelum ada debu dan tanah itu, yang utama adalah bahan dasar kita ketika Allah menciptakan kita adalah cinta. Oleh karena itu, bagi Bapa kita bukan nothing, kita everything. Itu sebabnya ketika di hadapan Dia yang everything ini justru melawan Dia, justru merusak kaidah ciptaan ini, maka yang justru terjadi adalah Dia berangkat, Bapa berangkat untuk melakukan misinya menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus itu sebetulnya bukan pelaksana harian dari misi sang Bapa. Bukan. Kita merayakan Minggu Trinitas. Yesus Kristus bukan pelaksana harian dari misi sang Bapa. Tapi Yesus Kristus itu adalah misi Bapa yang menjadi daging. Misi sang Bapa itu yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus yang menyembuhkan, kita melihat Bapa yang menyembuhkan. Melalui Yesus Kristus yang mengampuni pezina, kita melihat Bapa yang mengampuni. Sampai pada puncaknya, demi menyelamatkan kita, misi Bapa yang menjadi daging itu mati di atas kayu salib. Jadi ini bukan pelaksana harian, tetapi misi Bapa yang menjadi daging. Lalu ketika Yesus naik ke sorga, misi itu selesai? Tidak, misi itu terus dilanjutkan melalui Roh Kudus yang ada pada setiap kita. Wah, ini lebih, menurut saya lebih mendasar lagi. Kenapa kita harus melakukan misi Allah? Kenapa kita harus setia pada panggilan Allah? Kenapa kita harus berkarya bagi Allah? Kalau yang pertama karena itu adalah karya Kristus, maka kalau yang kedua kita melihat bahwa karya Kristus itu adalah karya sang Bapa yang menciptakan kita. Jadi no excuse tuh. Gak ada alasan tuh kalau kita kemudian tidak melakukan misi Allah Bapa itu. Karena Bapa yang mengasihi dunia itu mengutus anaknya menjadi daging, menjadi manusia untuk menjalankan misinya. Dan ketika Yesus kembali ke sorga, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan gereja dan kita terus bergerak menyelamatkan dan mengerjakan misi Allah sampai hari ini. Persoalan utamanya adalah konkretnya misi Kristus itu apa? Misinya apa? Tugasnya apa? Tugas semua orang Kristen itu apa? Kita biasa menyebutnya dengan amanat agungnya. Jadi kalau misi Kristus itu adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seringkali ayat ini disalahartikan. Maka misi semua orang Kristen harus membaptiskan semua seluruh dunia ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka semua seluruh orang di dunia ini harus jadi orang Kristen. Orang yang beragama lain seringkali menafsirkan ayat ini seperti itu. Bahkan beberapa orang Kristen pun juga menafsirkan ayatnya seperti itu. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Kata pertama adalah pergi, aja meneng baen, aja ndelongop baen, pergi, menyat, lunga, stand up, wisih, jatuh banget deh, pergi. Menarik Bapak Ibu, dosa itu bukan saja melawan kehendak Tuhan. Tapi dosa itu juga adalah sebuah keadaan di mana kita tidak melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Jadi ini mirip cerdas cermat juga nih Bapak Ibu. Kalau kita jawab nilainya salah, kalau salah nilainya minus. Tapi kalau enggak jawab nilainya nol. Maka mau enggak mau Anda harus menjawab dengan betul. Daripada nanti dikerjain sama jurinya, lebih repot lagi, viral nanti malah gitu. Mirip-mirip cerita. Jadi melawan Allah jelas dosa. Diam saja, tidak melakukan apa-apa, sama saja dosanya. Karena perintahnya jelas pergi. Lalu kemudian, apa yang harus saya lakukan supaya saya pergi? Apakah betul saya harus membaptis semua orang? Wangel Pak, nek kon baptis kabeh. Ya kita enggak bisa. Ada cerita. Ya, janji diem loh ya, ini cerita ulangan soalnya. Ceritanya Bapak Ibu, ada seorang pemilik toko buku Kristen mau nutup tokonya. Ya. Kenapa? Karena udah gak laku lagi buku Kristen, apalagi jualan ini. Wis ora payu. Kenapa? Lah iki abot semene iso mlebu ning kene kabeh kok bleng. Wis mending bawa ini aja, orang sekarang enggak pernah pada bawa yang kayak begini. Betul apa betul?
1: Betul, ya.
0: Akhirnya ini numpuk di gudang. Wis tak tutup wae lah, rugi iki. Udah diskon 50% bae masih udah untung-untung, enggak beli. Tiba-tiba ketika mau ditutup siang hari itu ada orang datang. Lalu orang ini bilang gini, Bapak, jangan ditutup. Kamu mau ngapain? Aku mau jual. Kamu mau jual apa? Itu Alkitabnya. Aku jual aja. Kamu bisa jual? Ngomong aja kamu nggak bisa, kok kamu jual? Bisa Pak, bisa. Akhirnya dia jual. Dia minta satu dus kardus itu dia bawa. Ketika dia jual Bapak Ibu, itu siang hari, sore dia pulang. Bapak, Alkitabnya udah habis. Wah, besok boleh jual lagi ya? Oh, boleh. Kapan kamu mau datang?
1: Ketularan si bapaknya gitu ya.
0: Kapan mau datang? Pagi. Oke.
1: Pagi datang.
0: Ketika pagi sudah datang, dia jualan lagi Bapak Ibu. Pagi jual, siang habis. Minta lagi, siang jual, dia sore habis. sip, punya toko ini bingung, kamu cara jualnya gimana? Saya enggak pernah seumur-umur jual Alkitab secepat ini. Lanjut terus gimana kamu jualnya? Oh, gampang, Pak. Gimana? Oh, salah. Gimana? Ya, saya jadi ketukar-tukar ini ya. Gimana, Bu? Oh, gini, Pak. Saya datang ke rumah. Terus saya ketok. Ibunya keluar. Terus saya tawarin. Tawarinnya gimana? Ibu mau beli Alkitab atau mau saya bacakan Kejadian 1 ayat 1? Beli, saya beli Alkitab. Pindah ke rumah yang lain, ke Kejadian 2, beli Alkitab, sudah beli. Ini sebetulnya satir. Yang mau saya satirkan adalah, apa itu tujuan jadi orang Kristen? Kita bikin semua di dunia ini jadi orang Kristen, dibaptis dengan segala cara. Maka kemudian ada istilah Kristen Indomie. Kristen mie instan maksud saya. Kristen beras, Kristen sembako. Apa gitu jadi orang Kristen? Apa gitu tujuan orang Kristen? Apa itu yang diajarkan Tuhan kita? Saya pernah membantu di Lombok. Di Pulau Lombok, bukan di Lombok Cabe. Di Pulau Lombok, bencana gempa bumi itu toh. Malam saya mendarat di Lombok bareng dengan teman-teman dengan membawa banyak barang bantuan. Penduduk lokal datang sama saya. Pada saat itu saya koordinator kelompok keberapa dari GKI lah, Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Kemudian kelompok apa orang lokal itu ngomong gini, "Bapak mau kasih bantuan?" Iya. Syaratnya apa untuk menerima bantuan Bapak? Syaratnya tidak ada apa-apa, Pak. Syaratnya kami diterima dengan baik saja. Bapak ada tujuan lain? Enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Karena ada kelompok, bukan kelompok GKI ya, bukan kelompok Gereja Kristen Indonesia. Dari kelompok lain. Ya, saya enggak tahu lah nama gerejanya apa, saya enggak ngerti apa perkumpulannya, saya enggak ngerti apa. Itu membagi sembako. Ketika orangnya lagi ngantri, tahu-tahu ada orang yang pegang selang, lalu dia ngomong, "Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dibaptislah engkau." Edan. Praktis sekali cara membaptisnya ya. Pakai selang. Dibaptis dalam nama Bapa, sor. Kayak Blanmir bae. Dia nanya, "Pak, kalau gitu jadi Kristen enggak, Pak? Kami, Pak. Kalau gereja saya, Anda harus jadi orang Kristen. Itu Anda harus belajar 1 tahun. Enggak bisa segampang itu." Tujuan Tuhan mengatakan seperti ini adalah, jadikanlah mereka untuk bisa menjadi murid, untuk bisa mengajar, melakukan apa yang Tuhan inginkan, segala sesuatu. Tidak apa-apa, sebentar lagi dia jadi pendeta, tenang saja. Tidak apa-apa, tenang aja Oma, jangan takut. Ya, aku menyertaimu sampai akhir zaman, tenang saja. Tujuan utamanya menjadikan murid, membuat orang lain itu merasakan apa yang Allah pernah lakukan untuk kita. Ini misi utamanya GKI. GKI itu merayakan kehidupan, menjadi kesaksian, memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, pendamaian, keutuhan seluruh ciptaan Allah. Bukan cuma wong Kristen tok Itu panggilan, itu misi yang harus kita perjuangkan. Akar yang kuat itu, Bapak Ibu, bukan cuma masuk ngurusi kami. Mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, dalam pergumulan keluarga, maupun juga berbagai beban kehidupan. Kiranya kuatkanlah dan hiburkanlah, nyatakanlah pertolongan-Mu ya Allah bagi mereka. Kami juga mau berdoa bersama-sama dengan mereka yang pada saat ini berbahagia karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkat keturunan, berkat pekerjaan, dan juga berkat panjang umur. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara Sang Maharani Fasnya Devi Putri Rabin yang pada saat ini berulang tahun 24 tahun. Kiranya Engkau sendirilah ya Allah yang menaungi Sang Maharani ini untuk dapat terus bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus dapat menjadikan hidupnya bermanfaat, memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami hidup sebagai murid Kristus yang setia, percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjuangan kami untuk menghadirkan shalom di muka bumi ini, sekarang sampai akhir zaman. Inilah doa sembahyang kami yang kami sempurnakan bersama dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami.

0: kita akan menyaksikan kegiatan sepekan di GKI Ngupasan melalui video berikut ini.
1: Halo semuanya, gimana kabarnya sepekan ini? Semoga penuh sukacita ya. Berikut informasi kegiatan satu minggu ke depan. Buat bapak ibu yang punya anak, kita ada ibadah anak loh setiap hari Minggu pada jam 7 dan jam 9. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Tak terasa, perjalanan penyertaan Tuhan bagi GKI Ngupasan kini telah menginjak usia 92 tahun pada Rabu 3 Juni 2026. Maka akan dilaksanakan ibadah syukur dan perayaan HUT GKI Ngupasan ke-92 dengan tema Harmoni dan Sinergi pada pukul 6 sore dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Mari bersama-sama kita ikut serta dalam ibadah ini. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 7 Juni pukul 6.30 dan 9 akan dilayani oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani dengan tema Merangkul Yang Tersisih. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun live streaming. Lalu ibadah Minggu AOG pada tanggal 7 Juni pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Hadiantan Wikara dengan tema Embracing the Outcast. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite dan streaming. Ibadah pra-remaja dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 jam 9 pagi dengan tema Embracing the Outcast, dilayani oleh Pendeta Hadiantan Wikara di gedung pertemuan lantai 2. Buat kamu yang remaja, persekutuan remaja dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 jam 6 sore di gedung pertemuan lantai 2. Jangan lupa datang ya. Untuk saudara dan saudari kaum muda, persekutuan kaum muda dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 5:30 sore dengan tema Mission Over Cover bersama Penatua Krishna Ariel Joseph Bar di ruang Petrus atau TK. Kami tunggu kamu ya. Persekutuan Orlansia akan diadakan pada hari Rabu 3 Juni 2026 jam 9 pagi secara hybrid, online dan onsite di gedung gereja. Dilayani oleh Pendeta Emeritus Shirley Dewi Indrawati dengan tema Ajaib Benar Anugerah. Persekutuan Doa Malam pada hari Rabu 3 Juni 2026 bergabung dalam kebaktian syukur hari ulang tahun GKI Ngupasan ke-92. Persekutuan Doa Pagi pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 6 pagi bertemu

0: informasi lebih lanjut. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshipper, singer, pemusik, dan dancer. Bagi saudara yang rindu bergabung, silakan pindai QR atau hubungin nomor yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. Tim pengobatan gratis mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, dan asisten apoteker. Untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis GKI Ngupasan, informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Tim sahabat orang sakit mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di RS Bethesda. Dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah. Dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt. Dengan total biaya lebih kurang 232 juta rupiah. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan penambahan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan Videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan. Sekian informasi kegiatan pekan ini, jangan takut untuk ambil bagian dalam pelayanan ya.
1: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi dengan suka hati menjadi bukti rasa syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 menjadi dasar bagi persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat memberi persembahan syukur bagi Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan ini dengan tulus dan penuh dengan ungkapan syukur karena kami mengingat kebaikan Tuhan yang sudah mengiringi kehidupan kami sampai hari ini. Kuduskan, sucikan persembahan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak dan untuk memuliakan namamu. Berkatilah setiap pengelolanya, berikan tanggung jawab, takut akan Tuhan, hikmat, sehingga kami juga bisa bekerja dengan baik untuk menyalurkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Tuhan pergilah, sebab Allah Tritunggal adalah Allah yang mengutus. Bapa yang selalu mengasihi dunia, Anak yang merengkuh dunia, Roh Kudus yang menguatkan kita untuk melayani dunia. Hadirkan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melangkah dengan iman dan keberanian, karena Allah yang maha tinggi itu menyertai kita.

0: Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami arahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap jadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Biar selamanya.
0: Dan kini sambutlah berkatnya. Kasih Allah Bapa yang memanggil dan mengutusmu, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah merengkuh dan menyelamatkanmu, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memperlengkapimu, meneguhkan imanmu, menguatkan langkahmu, memampukanmu mengambil bagian dalam mengerjakan misi Allah mulai hari ini sampai kepada akhir zaman. Amin.

0: ذكرى أفام.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta dengan tema Lebih Besar atau Lebih Sedikit yang diambil dari Matius 7 ayat 11. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam sejahtera bagi semua pendengar dimanapun dan kapanpun rekaman ini didengarkan. Tema kita pada hari ini adalah lebih besar atau lebih sedikit. Lebih besar atau lebih sedikit. Marilah kita membaca dari Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Marilah kita membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya bacakan sekali lagi. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali waktu, para pendengar yang dikasihi Tuhan, seorang ayah mengambil boneka milik anaknya. Sang anak menangis dan marah. Betapa merah mukanya dan deras air mata yang keluar karena boneka yang sudah usang dan robek itu adalah boneka kesayangannya yang menemaninya waktu tidur sejak ia masih kecil. Tetapi kemudian amarah sang anak berubah, bahkan menghilang. Pada waktu ia melihat ayahnya memberikan kepadanya suatu boneka yang lain, yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus, bahkan bisa dibilang lebih mahal. Betapa lebar senyumnya itu ketika tangannya menggenggam boneka baru tersebut. Saya yakin para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, cerita atau kisah barusan tentunya tidaklah asing. Minimal pernah mendengar sekali, atau jangan-jangan malah kita sekalian turut mengambil peran dalam cerita tersebut. Entah jadi pihak yang memberi atau jadi pihak yang menerima. Sebagai penerima misalnya, waktu kita masih kecil, tentunya belum sanggup memahami kenapa kita harus berpisah dengan barang yang sudah mendampingi kita dalam durasi waktu yang sudah sangat lama. Belum sanggup memahami kenapa hal yang tragis itu harus terjadi. Sebagai pemberi, tentunya kita turut merasakan sedikit geli, sekaligus juga rasa tidak sabar. Bisa juga dalam hati kita, kita kemudian berkata, sebentar, kan akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Bila kita melihat dari perspektif penerima, bisa dipahami kalau yang bersangkutan kesulitan untuk menerima realita. Diperlukan suatu rasa percaya, suatu iman yang besar bahwa akan ada sesuatu yang jauh lebih baik. Janji akan hal yang lebih baik, atau setidaknya pengingat akan penyertaan Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, adalah salah satu poin yang menarik dalam bacaan kita yang bersumber dari khotbah di bukit. Bagi orang Israel pada saat itu, apa yang diajarkan Yesus menjadi suatu angin segar, bahwa dalam penderitaan mereka, mereka sejatinya tidaklah ditinggalkan. Bahwa penyertaan Tuhan tetaplah ada di tengah-tengah penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Dalam berbagai kesulitan, perahara, permasalahan, Yesus mengingatkan mereka dan kita sekalian pada saat ini bahwa hati Bapa memberi bahkan jauh lebih dari yang kita minta. Perumpamaan yang diberikan Yesus memberikan penegasan ini, bahwa orang-orang yang secara perilakunya bisa berbuat jahat, bengis sedemikian rupa, mampu menumpahkan darah orang lain tanpa rasa bersalah, nyata-nyatanya tetap mengupayakan, mengusahakan yang baik, bahkan sebisa mungkin terbaik bagi anak-anaknya. Berdasarkan premis ini, Yesus mengingatkan para pendengar khotbahnya saat itu dan kita sekalian pada masa ini bahwa Allah Bapa sanggup memberikan, sanggup menolong jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Bahwa berbagai masalah yang kita hadapi, kesulitan di mana kita harus bergulat di dalamnya, semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan, kekuasaan, dan kreativitas Tuhan. Alkitab dan pengalaman hidup orang percaya juga turut menjadi saksi bagaimana pertolongan Tuhan bisa hadir dalam hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti contoh sang ayah yang mengganti boneka rusak tersebut dengan boneka baru. Pertolongan dari Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. pertolongan Tuhan, seperti halnya harapan dan iman kita, boleh besar. Tapi akan ada momen di mana kita kemudian perlu melihat dan juga turut memilih menjadi yang lebih kecil. Tentunya, kecil di sini bukan berbicara soal ukuran fisik, entahkah tinggi badan atau berat badan. Melainkan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, berbicara soal bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tentang bagaimana terlepas kepemilikan, kepunyaan, dan kekuatan kita, kita ini sejatinya manusia lemah yang masih membutuhkan Tuhan. Seperti sang anak yang tahu mengharapkan pemberian yang baik dari sang bapa, sang ayah. Demikian pula kita sebagai orang percaya juga turut mengakui bahwa kita juga bergantung dari kebaikan Allah Bapa di surga. Lebih besar atau lebih kecil, kemudian pendengar yang dikasihi Tuhan, bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama, lebih besar. Lebih besar dalam arti bahwa kita mengubah ekspektasi kita terhadap hasil doa. Bahwa kita tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga percaya bahwa Tuhan melihat kebutuhan kita yang sejati. Dan pengalaman kita bersama Tuhan kemudian bisa membuktikan bahwa ternyata Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita duga. Oleh karena itu adalah baik bagi kita sekalian yang pernah merasa dikecewakan karena jawaban Tuhan atas doa kita untuk merenungkan aspek ini. Yang kedua, lebih kecil. Lebih kecil dalam arti kita turut menghadirkan kerendahan hati di dalam doa kita. Kita akui dosa kita, kita sabar menunggu. Kita juga tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Tidak memaksakan suatu skenario spesifik yang menjadi jawaban doa kita. Ini teramat penting, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Bahwa tidak jarang doa yang kita panjatkan tidaklah jauh berbeda dengan daftar belanja yang seolah harus dipenuhi Tuhan. Kalau dia meleset, kita kemudian marah, kita kemudian mutung, tidak mau ke gereja, dan lain-lainnya. Saya yakin para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semua ingat cerita tentang orang Farisi yang berdoa dan seorang pemungut cukai yang berdoa. Orang Farisi tersebut berdoa dengan megah dan pongah, memamerkan semua yang sudah ia perbuat. Sedangkan pemungut cukai tersebut hanya memohonkan suatu hal, yaitu supaya Tuhan mengasihi dia, sang pendosa. Yesus berkata bahwa pemungut cukai tersebut pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Mari para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita kembali memeriksa diri kita. Kita periksa lagi doa kita. Apakah kita sudah mengaturkan segenap syukur kita? Atau jangan-jangan doa kita tidak jauh berbeda dari daftar tuntutan satu demi hal yang lain. Dari pemeriksaan ini, Bapak Ibu sekalian, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa memperbaiki kualitas diri dan doa kita. Dan dari situ kita semakin bergerak, berfokus menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan memberkati kita semua.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra

Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur buat semua hal yang kau kerjakan, yang kami bisa lihat maupun kami gak bisa lihat. Terima kasih Bapa. Engkau baik.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra FM.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Fitra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mesbah pembakaran dupa. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang berani. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan. Hanya para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mesbah pembakaran dupa. Renungan hari ini berjudul Batas. Mengetahui batas sesuatu amatlah penting, baik itu secara harfiah maupun secara kiasan. Ini bisa meliputi pemahaman terhadap batas kemampuan kita dalam melakukan sesuatu, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertindak, juga dalam mempergunakan wewenang dan otoritas kita. Sebab jika kita melampaui batas, pasti akan menimbulkan permasalahan serta menjadikan diri kita berada dalam bahaya. Raja Usia memulai pemerintahannya dengan menaati Tuhan. Pertolongannya yang ajaib menjadikannya raja yang hebat dengan pasukan dan perlengkapan militer yang sangat kuat. Ia bukan hanya dihormati di dalam negeri, melainkan juga masyhur hingga ke negeri-negeri lain, serta berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Namun sayang, setelah semua pencapaian itu, ia merasa diri begitu hebat. Ia mulai melampaui batasnya. Ia mengira dirinya begitu berkuasa, lalu menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tugas para imam yang menjadi wewenang suku Lewi pun ia serobot. Padahal ia berasal dari suku Yehuda, keturunan Raja Daud. Akibatnya, ia kena tulah, ditimpa penyakit kulit yang menajiskan, sehingga ia harus tinggal di rumah isolasi hingga hari kematiannya. Dalam relasi kita dengan sesama, terdapat batas-batas yang harus kita jaga agar hidup tetap damai dan harmonis. Ada hak serta ada kewajiban setiap orang. Tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Demikian juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita harus selalu menempatkan diri sebagai makhluk yang serba terbatas di hadapan Sang Pencipta yang maha segalanya. Ya, segala tindakan kita sepatutnya berada dalam batas yang menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kita kepadanya. Senantiasa menyadari siapa diri kita di hadapan Allah membuat kita berada dalam batas yang benar pada setiap langkah. Pendengar yang mengasihi Tuhan,
Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

kasih Tuhan, untuk salib-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan telah menaruh Anda tepat di tempat Anda berada untuk melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 3 ayat 13 dan pasal 4 ayat 4 sampai dengan 16.
1: Ester 3 ayat 13, Ester 4 ayat 4 sampai dengan 16. Saya akan membacakan Ester 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mengetahui bahwa kita memiliki panggilan dari Tuhan adalah satu hal, tetapi menghidupinya adalah hal lain. Ester telah mencapai saat dalam hidupnya ketika memenuhi rencana Tuhan berarti berisiko. Tuhan telah menempatkannya dalam posisi yang berpengaruh, tetapi penggunaan kekuasaan itu bisa membahayakan nyawanya. Tidak banyak orang yang dipanggil untuk menjadi penguasa, tetapi kita semua diberi tempat yang berpengaruh dalam kadar yang berbeda-beda. Tuhan telah menempatkan Anda dalam keluarga, komunitas, dan gereja Anda untuk memenuhi tujuan-tujuannya dalam hidup Anda di generasi ini. Bacalah Mazmur 139 ayat 15 sampai dengan 17. Selama Anda masih bernafas, Dia terus mengenapi kehendak-Nya atas Anda. Bagaimana seharusnya Anda menanggapi panggilannya? Hanya ada dua opsi: bekerja sama dengan tunduk pada rencananya atau menolaknya. Pada akhirnya, setiap orang Kristen akan menghadapi situasi yang menguji kesediaannya dalam mentaati Tuhan. Ketika saat itu tiba, ingatlah pelajaran dari Ester. Mungkin saja Anda ditempatkan dalam suatu situasi sulit untuk saat seperti ini. Ester pasal 4 ayat 14, untuk menjadi pengaruh bagi Kristus di dunia yang gelap. Saudara pendengar, menghidupi panggilan Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi kita selalu patut mengambil risiko. Setiap langkah akan menyatakan kesetiaan Tuhan, mendorong kita untuk mempercayainya dalam kesempatan berikutnya yang Dia berikan. Ketika iman kita bertumbuh, waktunya yang tepat akan menjadi bukti, dan kita akan memandang dengan sukacita dan pengharapan segala yang menanti kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

0: give God a big hand. Come on. Yeah.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami menjumpai Anda kembali, sahabat Petra, di program Bun Pagi. Program yang akan menemani sahabat Petra semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekaligus kami berharap dapat memberikan inspirasi kekuatan bagi aktivitas Anda sepanjang hari ini. Pagi ini sahabat Petra, kita akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Budiarta. Juga Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita. Dan ada juga Wimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Nah, di Bun pagi hari ini juga sahabat Petra, Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun pagi hari ini sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun pagi hari ini masih di 105,7 Petra FM.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Mari kita terus naikkan puji syukur bagi Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya, hari ini kita diperkenankan masuk di bulan Juni 2026. Artinya, sudah hampir setengah dari tahun 2026 kita lalui dengan berbagai berkat dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pekerjaan, keluarga dalam damai dan juga sukacita, serta kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan kembali berjumpa melalui edisi Embun Pagi, Senin 1 Juni 2026. Kita akan mendengar dan juga merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Saat ini berjumpa dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung Minggir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema embun pagi saat ini adalah selain oleh Roh Kudus, didasarkan dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita mendengar dan juga merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mohon penyertaan Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu. Hari ini langkah kami Engkau tuntun untuk memasuki awal bulan Juni 2026. Berbagai berkat Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Engkau sudah membangunkan kami dari berbaring beristirahat dengan cukup, dipulihkan kekuatan kesehatan tubuh kami. Terima kasih. Dan saat ini Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kegiatan pelayanan kami seperti waktu yang sudah kami lalui, kami memohon hadirat-Mu untuk menuntun kami dengan sabda-Mu. Bukalah hati kami, para pendengar Radio Petra dimanapun kami tinggal berada, agar sabda-Mu menjadi suluh dalam langkah kami sebagai anak-anak Bapa. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami, sehingga tidak menjadi penghalang berkat yang Engkau sediakan dan Engkau curahkan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, Sabda Tuhan akan kita dengarkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita semua yang dengan sungguh-sungguh
mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukannya. Haleluya. Sahabatku, para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia itu menurut saya memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang dapat mendukung hidup seseorang. Untuk dapat membangun kehidupan bersama, maka baik kekurangan ataupun kelebihan haruslah kita sikapi dengan baik dan juga dengan bijaksana. Sebab bila tidak, kekurangan yang dimiliki dapat membuat seseorang akan minder dan juga tidak mampu. Sebaliknya, kelebihan itu dapat membuat seseorang menjadi tinggi hati atau sombong. Bila demikian yang terjadi, maka hidup pastilah akan menghasilkan masalah atau konflik dalam kehidupan kita. Kita membaca dari kitab Korintus. Dalam perjalanan misi yang ketiga, hamba Tuhan Paulus singgah di Efesus selama 3 tahun, dan kemudian ia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab notabene Paulus juga merupakan seorang yang boleh dibilang menjadi perintis jemaat di Korintus. Oleh karena itu, sebagai seorang perintis, ada kepedulian yang begitu sangat dalam kepada jemaat Korintus dalam sebuah proses untuk pemeliharaan dan juga pertumbuhan iman mereka agar menjadi semakin baik. Untuk itu, saudara-saudara, Paulus menulis surat ini karena ternyata Paulus itu mendengarkan informasi atau kabar yang kurang baik dalam kehidupan jemaat di Korintus, di mana di jemaat Korintus itu ada perselisihan yang kemudian menimbulkan perpecahan dalam kehidupan jemaat. Sahabat pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, tujuan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus yang berisi tentang penggembalaan ini untuk memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan tentang iman Kristen. Khususnya kalau kita membaca satu perikop di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini berisi tentang penjelasan dari Paulus tentang karunia-karunia roh. Paulus sejatinya berupaya untuk kemudian menegur dan menasihatkan jemaat Korintus dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebab salah satu permasalahan yang terjadi di tubuh jemaat Korintus adalah adanya sekelompok jemaat yang kemudian memiliki karunia yang lebih, dan tentu saja bukan ini tidak baik, melainkan kemudian harus dilakukan dengan hikmat, dengan bijaksana. Kalau kemudian mereka merasa lebih dan kemudian boleh dikatakan sombong rohani, akhirnya mereka itu menganggap dan merendahkan jemaat yang lain karena merasa hanya kelompok mereka itu yang baik, atau mungkin dikatakan sebagai yang suci. Dan inilah yang kemudian menjadikan keprihatinan dari Rasul Paulus karena sikap mereka yang tidak mencerminkan Kristus yang hadir di dalam kehidupan umat atau dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Paulus itu mengingatkan dan mengatakan bahwa roh yang dinyatakan itu hanya untuk kepentingan bersama. Dalam hal apa? Mereka diingatkan untuk saling melengkapi. Mereka diingatkan untuk saling mendukung, dan mereka diingatkan untuk saling menguatkan. Sebab Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan jemaat atau umat untuk membangun kehidupan, bukan malah terjadi sebaliknya, terpecah belah kehidupan umat. Maka di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa mulanya ia memuji karena jemaat tidak kekurangan karunia. Hanya saja, ada yang ternyata menjadi sombong dan suka memamerkan karunia yang dimilikinya, lalu merasa lebih utama daripada yang lain. Dan ini yang tidak baik untuk pertumbuhan bagi jemaat. Misalnya, ada anggapan bahwa mereka itu ketika mendapatkan karunia untuk bernubuat dan juga berbahasa lidah itu lebih unggul dari karunia-karunia yang lain. Orang yang sombong dengan karunia-karunia roh miliknya tentu diragukan kalau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Makanya Paulus mengawali pembacaan ini dengan meminta perhatian dari kehidupan umat atau jemaat, karena dia akan menjawab pertanyaan mengenai karunia-karunia roh. Dan Paulus menulis, "Aku mau kamu mengetahui kebenarannya." Kalimat ini, saudara, terarah langsung kepada mereka yang sombong dan pamer karunia roh. Paulus mengingatkan tentang siapa mereka dahulu sebelum mengenal Allah. Memang kalau kita membaca dari sebuah sejarah bahwa dalam kehidupan jemaat di Korintus pada awalnya, mereka itu berlatar belakang penyembah berhala yang bisu. Dan ini dijelaskan di dalam ayat kita. Seorang penyembah berhala sudah pasti hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Karena itu, orang yang sombong rohaninya sebenarnya hidup duniawi dan tidak ada bedanya dengan penyembah-penyembah berhala. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari bacaan kita di saat ini, saya hendak menyimpulkan ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dalam sebuah implikasi dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa semua kasih atau karunia rohani berasal dari Tuhan, itu asalnya ya sama. Jangan kemudian kita itu terjebak pada sikap membanding-bandingkan dengan berbagai karunia rohani yang orang lain miliki. Karena pemberian karunia itu bersifat anugerah, maka di hadapan Tuhan Allah, semua karunia sama kedudukannya dan juga nilainya. Kemudian yang kedua, pemberian yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan mereka, karunia itu beragam, sangat banyak dan tidak dapat dibatasi, karena Roh Kudus itu menganugerahkan keahlian, menganugerahkan pengertian dan juga pengetahuan. Dan ini berarti bahwa bentuk keahlian, talenta, pengertian dan pengetahuan itu adalah dari karunia rohani. Tentunya jangan simpan anugerah itu, melainkan mari kita fungsikan dalam berbagai aktivitas, karya, pekerjaan dan pelayanan kita. Sebab dampak dari semua hal itu, kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian embun pagi yang saya bagikan bagi saudara-saudara, kiranya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa kembali.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau saat ini kami kembali mendengarkan sabdamu. Kami bersyukur karena ketika kami melangkahkan kaki dalam kehidupan kami selanjutnya, Engkau mengingatkan bahwa setiap kami anak-anak Tuhan dikaruniai oleh-Mu anugerah yang memampukan kami untuk melakukan berbagai karya, aktivitas, pelayanan kami dengan baik. Kami serahkan untuk hidup kami di hari ini dalam genggaman tangan kasih Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkatilah untuk Radio Petra yang menjadi saluran berkat dari Bapa atas kami semua, sehingga kami boleh kembali mendengarkan embun pagi, bahkan juga doa malam di waktu yang sudah ditentukan. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Kami ingin merasakan dan kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendakmu bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra, embun pagi pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan tentu saja sabda Tuhan ini akan memampukan kita untuk memiliki hikmat, kekuatan, bahkan penghiburan untuk melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Putiarta dari GKJ Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Mohon diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial untuk bangsa kita, sahabat Petra. Karena hari ini kita memperingati hari kelahiran Pancasila, dasar negara yang sudah menjadi pijakan bagi kehidupan berbangsa kita selama ini. Tentu kalau kita mengingat Pancasila, sahabat Petra, kita bisa melihat ada filosofi yang mendalam untuk kehidupan berbangsa kita, di mana persatuan, persaudaraan dibangun melalui nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam bangsa Indonesia ini perlu juga untuk terus melestarikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah bagian dari bangsa kita yang luar biasa ini, tentu kita harus menjaga nilai persatuan, nilai kesatuan, persaudaraan dengan saudara-saudara kita sebangsa. Dan tentu saja Pancasila menjadi dasar untuk kita bisa berrelasi satu dengan yang lain. Semoga bangsa kita semakin kuat, semakin maju dengan dasar Pancasila yang sudah dijadikan dasar negara oleh para pendiri bangsa kita. Dan karena ini tanggal merah, sahabat Petra, pastinya banyak sahabat Petra yang juga libur. Kami juga berharap liburan Anda dengan keluarga bisa menjadi kegembiraan, sukacita dalam kebersamaan yang dibangun di dalam keluarga Anda dan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan bagi Anda sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di program Bun Pagi di 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra